0: dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah,
8: kami jarang menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
9: Soal apa, Pak?
8: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
7: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak? Illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
10: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
12: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
13: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang Mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
12: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
8: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Saudara prosaudari Ibu Pendigul, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sekaligus mengawali jumpa kita pagi ini. Saya Indah Dari menemani Anda dalam program Ibu Pendigul Siang, tepat pukul 9 hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang, saudara ya. Akhir kebersamaan kita di edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat menjalani beragam aktivitas Anda dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Teman-teman pilihan kami hadirkan, selepas itu juga akan kami hadirkan informasi pagi ini dalam segmen Cek Fakta.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

0: Anto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tapi

Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Ditemani Niji suara pendengar ya, pagi menjelang siang hari ini dan juga cuaca Bovendigul cukup terik ya. Di awal pekan ini lumayan pakaian yang dicuci di hari ini kering minimal ya. Di kalau yang sudah mencuci ya di pagi hari ini di hari Sabtu. Jelang esok juga di hari Minggu masih hari libur lah. Lumayan ya untuk Anda yang juga masih bisa menikmati akhir pekan Anda. Selamat pagi untuk Anda semua. Di pagi ini juga selepas Niji dengan Hapus Aku akan kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta. Bagaimana sudah mendengar akhir pekan Anda? Ada rencana kemana? Atau bersama siapa? Di mana? Atau justru Anda di hari ini ya tetap bekerja seperti kami menemani Anda meskipun memang hari libur ya. Semoga Anda selalu mendengarkan siaran Prosatu dari Bovendigul dan mendapatkan informasi dari yang kami bacakan ataupun kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Salah satunya saat lagi kami hadirkan saudara informasi Cek Fakta. Kami lansir dari portal berita Komdigi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, informasi dalam segmen Cek Fakta kembali kami hadirkan ya. Pagi ini menemani akhir pekan Anda selepas warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Saudara, informasi kami lansir dari portal berita Komdiki terkait dengan bantuan insentif untuk guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru, aparatur sipil negara, dan honorer sebesar 5.

juta yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, saudara, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga dari kompas.com, modus pencurian data diri dan phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya juga modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta dan 7 juta, serta instruksi untuk klik link ataupun tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen juga telah mengimbau kepada para guru agar saudara mewaspadai sejumlah laman ataupun link-link palsu yang memang berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira juga meminta masyarakat, terutama para guru ya, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Jadi informasi terkait dengan saudara pendengar insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi, dan untuk Anda para pengguna media sosial ya, harap lebih bijak lagi untuk menggunakan media sosial Anda dan selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing beragam informasi yang Anda baca, dengar, ataupun Anda lihat. Itu tadi informasi pagi ini, sudah mendengar, sekaligus mengawali jumpa kita pagi ini dalam program Bovendigul Siang. Di pukul 10 nanti beragam informasi, hiburan, tips-tips akan kami hadirkan hingga jelang pukul 12. Segmen MPL Musik Pelepas Lelah ya, di hari ini Sabtu. Bermain Anda selama kurang lebih 1 jam, tepat pukul 13 kami hadirkan sejumlah informasi olahraga dari Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga ya. Kemudian Cek Fakta kembali kami hadirkan hingga akhir kebersamaan kita di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur.

di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

Saudara Prosatoriari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9:57 waktu Indonesia Timur ya. Bovendigul siang masih menemani Anda. Dan untuk Anda juga yang para pecinta Brasil, di pagi menjelang siang hari ini ya, sedang berlangsung pertandingan versus Haiti. Dan skor saat ini 1-0 saudara ya. Brasil 1 dan juga Haiti 0 sementara ya, di baru saja bermain kurang lebih 23 menit yang lalu. Baik saudara pendengar, tentunya informasi dari dunia olahraga juga akan kami hadirkan menemani suasana akhir pekan Anda ya di hari ini. Untuk Anda juga saudara pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat siang untuk Anda semua. Pace-mace bapak-mama semua, bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda? Bovendigul akhir pekan di hari ini, hari Sabtu lagi cerah-cerahnya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God.
1: Mengapa tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Pukul 10:04 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Pufendikul Siang. Teman-teman pilihan kami hadirkan ya, menemani suasana siang hari Anda. Selamat siang untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital.

0: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Saudara Prosatu dari Bufendikul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bufendikul Siang. Saya Indah dari menemani Anda ya. Dari pukul 9 pagi hingga nanti pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan siang hari ini juga saudara pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, beragam informasi akan kami hadirkan menemani akhir pekan Anda. Dan juga untuk Anda saat ini saudara mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat siang saudara. Informasi kami hadirkan dari rilisan portal berita kami. Saudara, di mana Kabupaten Bekasi mulai mengalami kekeringan. Kabupaten Bekasi mulai mengalami kekeringan di mana hal ini terlihat dari adanya permintaan air bersih sejak 9 Juni 2026 dari beberapa desa di Kabupaten Bekasi. Puncak musim kemarau di Kabupaten Bekasi seperti wilayah lain akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Meskipun demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 65 ribu liter air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi, mengatakan perlu antisipasi menghadapi kekeringan, saudara. Di sejumlah wilayah di Bekasi, sudah ada permintaan bantuan air bersih dari masyarakat. Dodi juga mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemantauan dilakukan khususnya yang selama ini menjadi langganan kekeringan saat musim kemarau. Menurut Dodi, dampak musim kemarau di wilayah Kabupaten Bekasi sudah mulai terasa tahun ini. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kemarau akan lebih panjang dari tahun lalu. Seperti halnya Bu Fendigul sudah mendengar ya, kurang lebih di bulan ini jarang sekali ya terjadi hujan, dan sepertinya sudah memasuki juga musim kemarau ya. Dan untuk Anda juga sudah pendengar yang memang perlu beberapa hal yang perlu dicegah ya, tentunya memang ada beberapa hal yang akan terjadi jika memang kekeringan ini. Tentu salah satunya kekurangan air bersih, kemudian juga dampak-dampak seperti ada kebakaran, mungkin sedikit pembakaran hutan dan akhirnya menyebar luas ya. Dan pastikan Anda sampah-sampah di rumah juga sudah mendengar ya. Kalau Anda saat ini mungkin dengan mengolahnya masih dengan cara membakar, mungkin lebih waspada lagi ya saat dibakar. Ditakutkan adalah karena memang cuacanya bercampur dengan angin dan diterbangkan apinya, dan takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Memang musim kemarau, sudah mendengar itu tadi dari Kabupaten Bekasi yang juga memang sudah meminta akan kebutuhan air sejak, ataupun air bersih ya, sejak 9 Juni kemarin. Jelang akhir bulan Juni juga ya, di hari ini 20 Juni 2026. Dan untuk pertandingan, sudah mendengar siang hari ini Brazil versus Haiti, skor sementara 2-0 ya. Brazil masih memegang kendali ya, 2, dan juga Haiti masih dengan skor 0.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iyo, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti Adete bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: RRI dengan esensi buku. Buku Negeri Lima Menara adalah sebuah novel ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan pada tahun 2009. Negeri Lima Menara, sebuah novel yang mengisahkan perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berkumpul di Pondok Madani, pesantren modern di Jawa Barat. Mereka memiliki impian dan tantangan masing-masing dalam meraih cita-cita mereka. Novel ini memperlihatkan perjuangan, persahabatan, dan nilai-nilai keislaman. Esensi utama dari novel Negeri Lima Menara adalah tentang perjalanan mencapai impian dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Melalui kisah lima pemuda di Pondok Madani, pembaca diajak untuk memahami nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, persahabatan, dan keimanan. Novel ini juga menggambarkan keberagaman budaya dan latar belakang sosial di Indonesia, serta pentingnya pendidikan dan semangat untuk terus berjuang dalam menghadapi rintangan.

Saudara, pukul 10.36 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda masih mendengarkan Movement The Goal Siang. Saya Indah Dari, masih menemani suasana siang hari Anda. Pendengar, tadi sudah kami hadirkan di mana ada Bekasi ya, yang juga sudah mengalami kekeringan di Juni ini. Di mana tentunya seperti yang disampaikan saudara pendengar ya, kekeringan juga merupakan suatu peristiwa yang terjadi saat musim kemarau, apalagi ketika musim kemarau panjang ya, yang juga turut melanda. Tadi seperti yang disampaikan bahwa nanti dari berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kemarau akan lebih panjang di tahun ini ya daripada tahun lalu. Baik, saudara pendengar, tentunya berdampak juga ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kami sampaikan bahwa ada beberapa dampak yang juga dirasakan ketika kekeringan, diantaranya tentunya dari sisi kesehatan. Kekeringan dapat menyebabkan dehidrasi karena berkurangnya sumber air bersih untuk minum. Dehidrasi yang terus-menerus dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian, saudara. Di sisi lain juga, kekeringan dapat meningkatkan risiko penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan akibat disebabkan oleh polusi udara dan penyakit akibat kekeringan. Kemudian tentunya dari kekeringan juga dapat meningkatkan polusi di lingkungan. Karena tanah yang sulit menyerap air tidak dapat memberikan nutrisi kepada tanaman sehingga mengakibatkan debu yang tentunya berlebihan. Dari sisi pangan, tentu kekeringan dapat membatasi musim tanam sehingga hasil panen seperti kebun, sawah, dan juga hasil tanam akan menjadi rendah. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga pangan dan kekurangan pangan yang berpotensi menyebabkan kekurangan gizi. Kemudian ada kekeringan lahan tanaman juga ya, yang tentunya turut dirasakan di mana banyak tanaman mati karena lahan kering. Tentunya karena tidak ada air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Bencana alam tentunya seperti kebakaran, ataupun kebakaran hutan, erosi tanah, dan juga tanah longsor. Tentu dari sisi ekonomi, kekeringan juga dapat menyebabkan petani kehilangan mata pencahariannya ya, karena hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan juga ternak mati. Itu tadi sudah mendengar ya, beberapa dampak dari kekeringan yang juga perlu kita waspadai untuk Anda yang juga saat ini mendengarkan siaran kami ya. RRI.co.id di manapun Anda berada, saudara pendengar ya. Tadi informasi kami lansir ataupun kami baca dari portal berita kami RRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Semua terserah. Aduh, Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu?
2: Pace, woy, Pace.
3: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini, kak?
2: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
3: Kas tinggal, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, kak?
2: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
3: Mace, jangan begitu ya.

Mangga dan juga 97,5 FM. Pendengar setia yang ada di pemancar lewat rokok ya. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Cuaca bagaimana di sana ya? Dan siang hari ini juga sudah mendengar, saat lagi kami hadirkan informasi untuk Anda yang juga mungkin lagi mempersiapkan santap siang. Menu siang hari ini sudah mendengar, apa yang Anda sajikan ataupun Anda mungkin masih kebingungan ya. Informasi di mana dari sisi kesehatan ya, cermat memilih makanan di tengah musim kemarau demi kesehatan Anda. Saat lagi kami hadirkan.

Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekadar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asal. Pukul 10:53 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang juga masih menyaksikan pertandingan sepak bola di siang hari ini ya, ada Brazil versus Haiti masuk dalam babak kedua dan skor sementara 3-0 ya. Saudara, informasi kembali kami hadirkan di mana musim kemarau menuntut kewaspadaan memilih makanan sehat agar tubuh tetap kuat menghadapi cuaca ekstrim. Pola makan bijak menjadi kunci utama mencegah penyakit musiman yang sering muncul setelah hujan dan juga banjir. Latifa Lubis, seorang tenaga kesehatan di sebuah klinik di kota Sibolga, menjelaskan pentingnya memperhatikan jenis makanan saat musim kemarau demi menjaga kesehatan. Menurut Latifa, saudara, makanan berlemak tinggi sebaiknya dibatasi karena memperlambat pencernaan ketika tubuh kehilangan cairan secara cepat. Kondisi tersebut berpotensi memicu gangguan lambung dan menurunkan energi. Tentunya, apalagi masyarakat pesisir saat beraktivitas harian. Di sisi lain, Latifa juga menyarankan memperbanyak konsumsi buah segar sebagai sumber vitamin alami, menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Sayuran hijau juga tentunya yang dimasak sempurna, membantu memenuhi kebutuhan mineral penting selama cuaca panas berkepanjangan terjadi. Latifa juga menekankan pentingnya memperhatikan cara penyimpanan makanan agar kualitas tetap terjaga hingga waktu dikonsumsi aman. Pendinginan tepat dipercaya mampu mencegah pertumbuhan bakteri pada bahan pangan segar di lingkungan pesisir panas. Kemudian program ini juga menghadirkan edukasi gizi, saudara pendengar ya, dialog bersama Riri Sibolga agar pendengar memahami pilihan makanan sehat selama musim kemarau sedang berlangsung. Itu tadi saudara pendengar ya, salah satu anjuran disampaikan tenaga kesehatan, yakni Anda boleh mengkonsumsi buah-buah segar ya, untuk tadi di mana untuk mengoptimalkan di tengah cuaca yang panas ataupun memang di tengah cuaca ataupun musim kemarau ini ya. Dimana tadi juga memperbanyak buah segar sebagai sumber vitamin alami, tentunya juga dapat menjaga daya tahan tubuh ya. Dan tak ketinggalan juga sayuran hijau ya, yang dimasak sempurna membantu memenuhi kebutuhan mineral penting selama cuaca panas berkepanjangan terjadi. Intinya saudara pendengar ya, Anda jangan lupa ataupun jangan malas-malas untuk mengkonsumsi air putih ya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.
2: Sudah pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Bufendikul siang masih menemani ruang dengan Anda ya. Saya Indadari masih menemani Anda. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 14. Ada Peter Pan menemani akhir pekan Anda dengan Kukatakan Dengan Indah siang hari ini ya.

0: Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.
1: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
2: Iya sih.
1: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Iya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kentongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi.

Siang hari ini saudara dengan Jangan Datang Lagi ya, menemani suasana siang hari Anda. Mungkin siang hari ini di tengah cuaca panas, adakah yang lagi ngerujak siang hari ini mungkin ya? Selamat siang untuk Anda semua. Atau yang lagi menikmati yang segar-segar, adem-adem, dingin-dingin, sadem-adem, dingin-dingin. Atau Anda siang hari ini mungkin lagi sibuk-sibuk di masih seputaran dapur mungkin ya. Di siang hari ini selamat siang untuk Anda semua.

Alhamdulillah siang hari ini menemani Anda masih ada Mulan Jamila featuring Mita The Virginia dengan Cinta Mati versi 2. Kemudian masih ada Sileon Seven dengan Lapang Dada. Masih ada Wali juga kembali menemani suasana siang hari Anda dengan Sayang Lahir Batin. Tak ketinggalan ada Kotak Kecuali Kamu.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh

hari ini dengan berlapang dada, saudara ya. Berlapang dada untuk apapun yang akan terjadi di hari ini, esok, dan kemudian hari ya. Semua tentunya akan indah pada waktunya. Hidup bergulir antara bahagia dan juga kesedihan ya. Kita tidak akan pernah terlepas dari kedua pola kehidupan itu ya. Tetap semangat untuk Anda semua. Berlapang dada juga seperti sebuah kisah haru seorang pria, saudara, di mana ia membela gunung selama 22 tahun demi mendiang istri tercinta. Kita lihat seperti apa perjuangan dari Dasrat Manji, merupakan pria yang bekerja sebagai buruh miskin di India. Bersama istrinya Falguni Devi, pria itu ditinggal di sebuah rumah ataupun tinggal di sebuah rumah di desa Gehlor, Bihar, India. Daerah sekitar rumahnya memang terpencil untuk bepergian, saudara, termasuk ke tempat kerja harus melewati jalan yang berbahaya. Suatu ketika Dasrat kaget melihat tubuh istrinya penuh luka memar, di mana, saudara, ternyata sang istri terluka parah dalam perjalanan mengantar makan siang untuk Dasrat atau sang suami. Falguni, sang istri, terjatuh ketika melewati pegunungan yang curam. Melihat istrinya terluka, Dasrat, saudara, panik dan juga segera mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Melewati perjalanan puluhan kilometer dan melewati pegunungan yang terjal, pengobatan istri pun menjadi sulit karena terhalang jalan yang berbahaya. Dan pada tahun 1959, sang istri meninggal setelah kekurangan perawatan medis. Akhirnya, saudara pendengar, Manji, sang suami, begitu sedih ditinggal sang istri. Dari tragedi itu ia bersumpah tak mau lagi ada orang lain yang bernasib sama dengan istrinya, meninggal karena sulitnya akses ke dokter. Sekitar tahun 1960-an mulailah sang suami Manji membelah gunung untuk membuka akses jalan dari desanya ke dunia luar. Hal ini tak mudah karena semua dilakukan dengan sendirian. Bahkan Manji juga, saudara pendengar, seorang pria India itu sempat diejek warga desa karena berani menantang gunung. Namun rasa cintanya untuk sang istri serta tekad untuk membantu orang lain agar tak lagi kesulitan akses menguatkannya untuk tetap membuka jalan. Ia nekat membela gunung sedikit demi sedikit dengan palu dan juga pahat. Dilansir dari Indian Express, kerja keras Manji membuahkan hasil setelah, saudara, 22 tahun. Jalan setapak membela gunung yang hampir mustahil diwujudkan berhasil diselesaikan pada tahun 1982. Jalan setapak Dasrat Manji itu mempersingkat jarak wilayah Atri dan juga Wazigranj dari km menjadi 15 km. Dan saat ini warga desa pun mulai lebih mudah untuk menjangkau dunia luar berkat jasanya. Dan juga Manji dikenal hingga mancanegara dan juga tentunya mendapat julukan lelaki gunung. Sosoknya begitu dihormati dan diusulkan pemerintah meraih penghargaan Pamda Sir. Laki-laki yang gigih memegang cintanya itu kemudian membungkus napas terakhir ataupun menghapuskan nafas terakhir pada tahun 2007 karena sakit kanker, saudara. Kisahnya begitu menginspirasi, telah diangkat dalam sejarah dokumenter, drama, hingga film. Itulah kisah perjuangan arti sebuah cinta, bukan hanya sekedar kata C-I-N-T-A, saudara ya. Namun ada perjuangan, ada darah, ada keringat, ada air mata tentunya di dalamnya. Salah satunya adalah seorang Manji yang juga merupakan buruh dari India yang rela bela gunung ataupun membuat ataupun membelah gunung menjadi sebuah jalanan akhirnya yang bisa diakses untuk masyarakat sekitar, dikarenakan sebelumnya istrinya memang terkendala pengobatan dan harus ataupun dan akhirnya tidak bisa tertolong dan meninggal dunia ya. Itu tadi kisah inspiratif, saudara pendengar. Mungkin Anda juga sering mendengar ataupun pernah mendengar atau pernah membaca ya artikel ini. Ada kisah Dasrat Manji dari India, lelaki yang dikenal dengan ataupun disorot dengan kisahnya yang juga memang membela gunung selama 22 tahun dan berhasil ya. Hingga saat ini jalan itu masih digunakan dan terus digunakan oleh masyarakat sekitar.

Sudah mendengar kisah inspiratif tadi saudara ya, yang sudah kami hadirkan menemani Anda. Sepertinya memang cocok ya dengan lagu yang dibawakan oleh Wali siang hari ini. Sayang.

media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Media sosial menawarkan banyak manfaat seperti berbagi momen dan berinteraksi dengan orang lain. Namun penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Di antaranya ada kecemasan, depresi, dan perasaan tidak cukup baik akibat perbandingan sosial. Konsep detox media sosial sebagai solusi untuk mengurangi stres dan memulihkan keseimbangan mental. Detox ini melibatkan pengurangan atau penghentian penggunaan media sosial untuk jangka waktu tertentu. Dengan langkah-langkah kecil seperti menetapkan batasan waktu atau menghapus aplikasi. Selama detox media sosial, banyak yang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Selama detox media sosial, banyak orang menemukan kembali hobi yang terlupakan dan menikmati momen tanpa gangguan. Mereka juga merenungkan hubungan dengan teknologi dan menyadari pentingnya koneksi nyata. Setelah detox, banyak yang merasa lebih segar dan lebih sadar akan penggunaan media sosial kembali dengan pendekatan yang lebih sehat. Detox media sosial bukan hanya tentang menjauh dari layar, tetapi juga tentang menemukan kembali diri sendiri dan menciptakan keseimbangan dalam hidup. Dan ini dapat menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk detox media sosial?

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Saudara, sudah pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati santap siang Anda yang sudah selesai memasak di dapur siang hari ini ya. Ditemani dengan The Virgin, Cinta Terlarang, sekaligus kita jelang segmen MPL ya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Atau Anda mungkin yang belum selesai pekerjaannya hingga saat ini, tetap semangat ya. Dan tentunya masih ada hari-hari esok ya, masih ada esok juga di hari Minggu, masih dalam weekend ya. Ataupun memang akhir pekan Anda, ataupun Anda memang siang hari ini juga turut bertugas seperti kami. Selamat siang untuk Anda semua ya.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia nisan, hati sedang rawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah pukul 11:53 waktu Indonesia Timur. Saudara, saat lagi kita akan bersantai bersama segmen MPL ya, tepat pukul 12. Mungkin sekedar berbagi resep siang hari ini, apa menu makan siang Anda, ataupun mungkin sekedar berbagi aktivitas Anda ya di akhir pekan ini. Line telepon nanti akan kami buka, dan juga nomor WhatsApp serta SMS. Kita dengarkan ada Celine Dion dengan The Power of Love.

0: Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Saudara, pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Berjumpa kembali dalam segmen MPL edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati santap siang Anda dan untuk Anda yang sudah bergabung siang hari. Selamat siang ya. Baik, line telepon seperti biasa di 0811-4954-333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS di 0811-4988-222. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang MPL, halo.
1: Halo, selamat siang MPL, Mbak Indah.
0: Oke, sip, luar biasa. Selamat siang Bang Luhut.
1: Ya, selamat siang kembali, selamat akhir pekan.
0: Iya, akhir pekan kemana siang hari ini?
1: Ya, gak kemana-mana, soalnya ini cuaca mendung-mendung.
0: Mendung-mendung?
1: Iya.
0: Oke. Berarti di sana lagi jelang-jelang musim-musim adem ya, hujan ya?
1: Iya betul. Kemarin itu pas aku menelpon makanya langsung cepat pas lagu yang diputar lagi hujan deras.
0: Oh, akhirnya nggak kedengaran.
1: Iya.
0: Aduh, sakit hatiku ya mendengarnya.
1: Makanya deras lah, makanya langsung aku cepat ngomong langsung karena hujan itu mulai deras.
0: Oke.
1: Lagu deras langsung.
0: Luar biasa sampai... ya. Di Boven belum hujan nih Bang Luhut. Hujannya awetnya sampai kapan? Sampai malam?
1: Sampai malam jam 9an.
0: Oh, jam 9an. Luar biasa. Lumayan lah. Bisa tidur nyenyak ya?
1: Ya betul.
0: Oke, lagu apa sih yang hari ini?
1: Ya, kalau yang ini bisa dari Young Legs.
0: Young Legs.
1: Iya.
0: Aku tahu lagunya. Judulnya apa?
1: Kaca.
0: Hah?
1: Kaca. Iya.
0: Oke. Young Legs. Sip. Ya. Boleh ya.
1: Oke. Salam-salamnya yang pertama buat Indes yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Semoga sehat di sana. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Lee, Bang Putra Tengah, Bang Ramadhan. Ada juga Pak Freddy Butri, Putra Bogen, Putra Jaya, Bang Rimba, Bang Iwan Ilok Semalnyace, Ibu Farida, Bunda Lima, Bunda Sadia, Ibu Nusi, Bang Lanius, Paul Nusri, Bang Ahmad Irwan, Ibu Jati. Terus buat tema-temanya jajal yang mendengarkan dimanapun berada, selamat berakhir pekan buat kita semua yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Ya oke, okay. Dan buat Mbak Yuti juga yang di titik nol.
0: Mbak siapa?
1: Di mana? Buat Mbak Yuti.
0: Mbak Yuli?
1: Di titik nol ya.
0: Di titik nol Mbak Yuli?
1: Mbak Yuti.
0: Oh Mbak Yuti.
1: Gimana? Ada lagunya?
0: Ada, Young Legs.
1: Okay. Hey, lagunya ditunggu buat Melinda, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat berakhir pekan. Terima kasih Melinda, selamat siang MPL. Terima kasih.
0: Okay. Horas. Horas, terima kasih. Selamat siang Bang Luhut ya, sudah membuka pintu siang hari ini. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang MPL.
0: Iya. Musik?
2: Halo.
0: Iya, selamat siang MPL. Musik apa, Bu Usu?
2: Musiknya.
0: Musik pelepas lelah maksudnya.
2: Iya,
0: tagline-nya ya.
2: Sudah tadi itu musik pelepas lelah.
0: Okay.
2: MPL.
0: Bagaimana Ibu Wanusu siang ini? Cuaca panas?
2: Ya ini cuaca panas Mbak. Dari pagi ini udah menyengat Mbak, mendengkang ini.
0: Oke. Okay. Sama berarti ya. Lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya Terpaksa Aku Lakukan dari Sultan.
0: Sultan.
2: Ya. Ada.
0: Sultan, nah. ada.
2: Ya, Terpaksa Aku Lakukan dari Sultan.
0: Sip.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Indah kayak ini.
0: Iya, betul sekali, 100%.
2: Buat Mbak Indah yang lagi bertugas berangkat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Randy, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Iman, Bang Nasrun, buat Kau Subuh Sri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anusu di Sambas ya, siang hari ini. Sehat selalu. Selanjutnya ada siapa di mana kembali siang hari ini? Selamat siang MPL. Halo.
3: Halo, selamat siang MPL Kakak Indah.
0: Iya, selamat siang Ibu Tri Merauke. Apa kabar? Selamat berakhir pekan.
3: Kabarnya kayaknya suasananya sih tidak bersahabat. Apa ada mendung, ada apa cerah. Jadi apa ya?
0: Mix.
3: Suasananya kurang bersahabat gitu. Dia malu-malu pucin gitu keluar.
0: Berarti di antara ya, mau hujan tidak hujan, panas tidak panas.
3: Iya, panas. Jadi melulu kucing saja, bunda apa nih, Kakak Indah.
0: Sama Boven.
3: Kakaknya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ya. Alhamdulillah sehat. Saya juga dimulai bersama keluarga di rumah. Mm-mm. Kakak Indah sudah makan.
0: Kebetulan belum siang ini.
3: Mm-mm. Tapi sarapan sudah tak?
0: Sarapan tadi pagi telur aja, telur rebus. Mm-mm. Sudah.
3: Iya, bagus. Itu untuk apa, menambah energi.
0: Iya.
3: Telur itu bagus untuk apa, menambah energi. Tapi jangan terlalu banyak Kakak Indah, karena nanti kolesterol naik.
0: Itu lagi.
3: Oke, okay, Kakak Indah, saya mau request lagu ini.
0: Lagu apa sih?
3: Apa nih? Siti Sandoro saja.
0: Oke, judulnya
3: sepanjang apa? Ini Kakak Indah coba cari bersama Muhsin duet.
0: Oh, duet. Titik.
3: Iya. Iya, lagunya apa lupa saya, yang berduet.
0: Yang berduet bersama Hatimu Hatiku.
3: Iya, betul, sudah yang sama. Saya sudah terpikirkan tapi lupa. Hatiku dan hatiku dengan Mbak Indah di sana, walaupun kita lewat udara kan, mm-hmm, sama kan, merah hatinya.
0: Hatinya sama ya?
3: Sama ya. Ya, Kakak Indah saya kirim dulu ya, pertama tadi Ibu Anusu dengan Pak apa Luhut, terima kasih, semoga Ibu dan Pak Luhut juga sehat selalu di siang hari ini. Amin. Dan juga untuk apa, Mbak Dika, Bang Iwan, serta Pak Ramadan, Ibu Wigat, Bang Bintang Pratama, dan Ibu Farida juga. Dan juga Mama Ima, semoga Mama Ima juga sehat ya. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama Kakak Indah di studio. Dan juga untuk, tadi Pak Ramadan sudah ya? Oh ya sudah ya,
0: Pak Ramadan. Pak Ramadan.
3: Kayak lupa-lupa itu. Teman, Pak Ramadan ya, lupa-lupa ingat. Lupa-lupa ingat, tidak ada catatan. Cuma ingat di luar kepala saja akhirnya. Mana yang sudah disebut, mana yang belum ya, Pak Ramadan ya. Maaf ya. Maaf dari Ibu Utri di Merauke. Dan juga untuk kembali ke, untuk ini. Apa, Puja di Bintuni dan Ibu Natalia di Toli-Toli. Saya kembali lagi ke Bok Fendigur untuk Tete Tia. Semoga Tete Tia selalu sehat bersama keluarga. Dan untuk keluarga saya di Jalan Red, Ibu Guru Lasri bersama keluarga. Serta Andini di Perumahan Dinas Pensi. Semoga Andini selalu sehat. Dan juga untuk Pak Nasrun ya. Semoga Pak Nasrun juga sehat di siang hari ini. Dan Kakak Indah, saya kirim khusus ini untuk Kakak Indah yang sedang bertugas. Mm-hmm. Semoga Kakak Indah selalu sehat. Dan
0: amin,
3: diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Dan juga selalu happy juga ya Kakak Indah, selalu sehat dan bersama keluarga. Terima kasih.
0: Amin.
3: Kakak Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Utri di Merauke, saya selalu bersama keluarga ya. Selalu datang dengan gembira. Ada siapa di mana selanjutnya? Kalau tadi kita dari Merauke, kita kemana selanjutnya? Ada siapa di mana? Halo.
4: Halo, selamat siang Kak Indah.
0: Iya, selamat siang. Jambi. Bang Andi ya.
4: Apa kabar Kak Indah?
0: Sehat,
4: ya,
0: sehat.
4: Andi, Jambi.
0: Sehat hari ini. Mau ditemani lagu apa?
4: Saya mau request lagu dari Republik Selimut Tetangga.
0: Selimut Tetangga?
4: Iya, dari Republik.
0: Oke. Salamnya?
4: Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Indah diberikan umur panjang, diberikan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buatnya Dika di Taliabu, salam sehat, salam sayang buat kamu Dika, semoga baik-baik saja di sana bersama keluarga besarnya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bunda Ima, Putra Tengah, buat Ibu Putri tadi yang di Merauke, buatnya Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwansa, Bunda Natalia, Ibu Farida, ya buat semuanya saja dirangkul jadi satu.
0: Okay.
4: Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum Kak Indah.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Andi siang hari ini ya, dari Jambi saudara. Tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital, yang bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang, halo.
5: Halo, selamat pagi, menjelang siang, Kak Indah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang di Aceh?
5: Iya, sama-sama. Di Lampung, Kak Indah.
0: Oh, di Lampung. Ada siapa di mana? Salam kenal.
5: Dengan Leman, Kak Indah.
0: Oh, Bang Leman, Lampung apa kabar? Bagaimana cuaca?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Cuacanya yang pagi Indah ini panas sekali, Kak Indah.
0: Oke, sama berarti ya.
5: Iya, Kak.
0: Lagi, ya.
5: Apa namanya, hati teguh kalang aja, Kak Indah.
0: Gimana?
5: Hati teguh kalang, Jamal Midat.
0: Lagunya dari siapa tadi, bisa diulang, suaranya keputus-putus, sorry, maaf.
5: Jamal, penyanyinya Jamal Midat, judulnya Hati Teguh Kalang, Mbak Indah.
0: Oke, sip. Nanti
5: di... Oke, salam. Salam-salamnya tadi yang sudah masuk untuk Ibu Uci di Bawake, untuk Bang Ahmad, Kota Tunda, ada di Bandung, Ahmad Dewan, untuk Ibu Faida, Kakak Ayu, untuk Bung Benijo, untuk Bintang Pratama, untuk Pak Freddy, untuk Ibu Natalia, dan semuanya saja lagi, Kakak Indah.
0: Oke, hati lebur menjadi debu ya?
5: Selamat kenapa Kakak Indah?
0: Hati lebur jadi debu?
5: Bukan, hati seteguh.
0: Oh, hati seteguh. Oke, sip. Mohon maaf ya.
5: Oke, itu Kakak Indahnya, selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat selalu Kakak Indah.
0: Terima kasih.
5: Terima kasih Kakak Indah. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bang Leman siang hari ini ya. Sudah bergabung bersama Prosat Reba Fendikul. Baik pendengar, sudah ada kurang lebih 6 lagu ya, mengudara menemani suasana siang hari Anda. Selepas itu line telepon nanti akan kembali diterima ya.

0: ada makanan enak ini, samakan lah. Ah, napasa su lapar lagi.
1: Elia, aku mau makan baru kok belum cuci tangan lagi.
0: Ah, cuci tangan lagi untuk apa? Saya kan tidak keluar rumah toh. Terus saya juga tidak pegang kotoran juga, ah.
1: Bukan masalah dari luar, Lia. Mau habis dari luar rumah pun, tetap kau harus cuci tangan. Biar penyakit tidak melekati kau tangan itu. Apalagi kan kita mau makan, Lia.
0: Oh, begitu kah? Pantas, waktu saya selesai makan begini, saya perut langsung sakit. Oh ya sudah, Siska. Tapi cuci tangan dulu ya, baru kita udah makan.

0: tangan sudah bersih toh. Kita makan sudah Lia.
1: Ayo, kita dong makan sudah.
0: Ayo, lakukan gerakan cuci tangan.
1: Tangan bersih, penyakit hilang.

Ini Muksin Alatas dan Titik Sandora siang hari ini ya, sudah mengudara ke wilayah Merauke. Ibu Tri dan sekeluarga ya, semoga terhibur siang hari ini. Kita terima dulu line telepon yang sudah mengantri siang hari ini ya. Ada siapa di mana? Selamat siang, halo. Selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Oke. Mungkin ditinggal makan kayaknya ya teleponnya. Kita ke nomor WhatsApp, ada Bu Wiga. Kakak Indah, selamat siang. Wonosobo, apa kabar siang hari ini? Bu Wiga, Kak Indah request dari Vina Panduwinata, judulnya Biru. Sehat-sehat, semangat selalu Kakak Indah. Udah jarang monit Bu Wiga, katanya lagi asik sama Piala Dunia. Dan untuk Anda juga sudah mendengar ya, siang hari ini masih mendengarkan siaran kami. Anda mendengarkan MPL ya, musik pelepas lelah. Menemani suasana siang hari Anda dan juga waktu istirahat Anda ya, siang hari ini.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

dari Vina Panduwinata siang hari ini ya. Sekaligus sama seperti biru langit Bovendigul siang hari ini ya. Cukup terik sudah pendengar ya. Suara saya sampai hilang ya. Jangan lupa mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Untuk Anda yang ada di manapun Anda berada, yang tengah mendengarkan siaran kami, terima kasih Anda masih bersama Prosotel RRI menemani Anda dalam segmen MPL ya. Di kawasan Anda sudah kami hadirkan semuanya kurang lebih siang hari ini. Semoga terhibur ya dari pendengar yang ada di Sabang dan juga Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk Anda juga siang hari ini yang baru saja menikmati santap siangnya,

siang hari ini. Mungkin sedikit berbagi menu santap siang Anda, berbagi sedikit resep mungkin ya di akhir pekan ini. Atau Anda yang juga mungkin siang hari ini lagi berlibur, lagi menikmati akhir pekan Anda, boleh ya bercerita siang hari ini kemanakah Anda berlibur. Khususnya ada di seputaran Tanah Merah ya, mungkin bisa menjadi salah satu referensi ya, tempat-tempat meluapkan kepenatan kehidupan ke ke apa ya, kemumutan pikiran ini mungkin ya, jadi bisa sedikit relax, bisa sedikit refreshing begitu ya. Oke, baik, sambil menanti di tengah penghujung waktu juga ya, ada Noah ini ya, menemani siang hari Anda. Hidup untukmu, mati tanpamu, saudara. Selamat mendengarkan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah informasi.

Saudara Prosoto dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kita menutup segmen MPL edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Nantikan terus MPL, musik pelepas lelah, menemani suasana siang hari Anda ya, di pukul 12 hingga pukul 13. Sekaligus sudah mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung di siang hari ini ya. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya, nantikan terus ya. Atau di pukul 14 masih ada dangdut bersama rekan Van Octavia. Pukul 12 lebih 56 sekaligus kita jelang penyampaian warta berita dinamik olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13. Celine Dion dengan Goodbye, song terakhir ya, teman terakhir dalam segmen MPL siang ini.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pukul 13 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Saudara pendengar, kita masih menanti segmen dinamik olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kita dengarkan dulu ya teman-teman pilihan siang hari ini. Dan sekaligus saudara pendengar ya, nanti selepas dinamik olahraga, kalau memang tidak diproduksi di hari ini ataupun tidak tayang, kita ataupun kami hadirkan teman-teman pilihannya dan juga informasi cek fakta hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 14. Ada Mike Mohedes yang hari ini, sampai kembali.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Heh, sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul.
4: Saudara, sudah pukul 13 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Dinamika olahraga untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 mungkin ada something ya, dan tidak mengudara ya di siang hari ini tepat pukul 13. Teman-teman belian, kami menemani hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 14.

0: RUS1, kanal inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Okay. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Saudara, selamat menikmati istirahat siang Anda di akhir pekan ini ya. Pukul 13 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang masih berada di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Menemani suasana siang hari Anda, saya Indah Dari, tepat pukul 9 tadi sudah mengudara. Mau menyapa untuk Anda yang saat ini sedang berada di tempat-tempat usaha. Selamat siang untuk Anda semua ya, yang mungkin masih melayani pelanggannya di siang menjelang sore hari ini ya. Selamat siang untuk Anda semua. Saat lagi di pukul 14 nanti akan ditemani rekan Fana. Anda akan berdendang ya di akhir pekan ini dalam segmen Pro Dangdut. Ada Novia Kolopaking di siang hari ini, Aku Selalu Cinta, mungkin menemani waktu istirahat Anda yang lagi memilih untuk menikmati akhir pekan dengan tidur siang selepas aktivitas ataupun kesibukan Anda di hari ini ya. Sepertinya meskipun hari libur, namanya pekerjaan rumah tidak ada liburnya ya, bisa dibilang. Menyusul nanti ada Daddy Doris juga, Tak Ingin Gagal Lagi. Ada Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta. Kemudian ada Panbers juga dengan Gereja.

0: Itu ayam goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, kan aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Bina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Bina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Bina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 13:35 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fnikul Siang. Sudah mendengar ya, di siang hari ini juga tadi di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Masih berlangsung pertandingan di grup D, ada Turki dan juga Paraguay. Skor sementara 1-0 saudara ya, di mana Turki, maksud kami Paraguay ya, siang hari ini ya. Memegang kendali ada skor 1 dan juga Turki masih 0. Dan itulah yang menyebabkan tidak adanya dinamika olahraga ya siang ini. Baik, sudah mendengar, saat lagi kami hadirkan informasi dalam segmen Cek Fakta siang hari ini.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI siang ini ya. Cek Fakta siang hari ini terkait dengan diabetes 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat, yang mana merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Penjelasannya kurang lebih, saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Dan juga diketahui bahwa fakta ataupun kebenarannya, klaim diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax atau informasi tidak benar. Dilansir juga dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam dari Rumah Sakit Zainab di Pekanbaru, saudara, ada Ayu Patia mengatakan bahwa pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi informasi yang beredar terkait dengan diabetes tipe 1 dan juga 2 bisa sembuh tanpa obat, saudara, yang sudah beredar ya, itu merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi, dan pastikan Anda selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing beragam informasi yang Anda baca, dengar, ataupun lihat.

Saudara pendengar, ada Obi Mesak siang hari ini ya, dengan cobalah untuk mengerti yang di cover oleh Valdi Ansyah. Sudah pukul 13 juga lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus tembang ini menutup perjumpaan kita di edisi siang hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Insya Allah esok kita akan berjumpa di pukul 5 pagi di hari Minggu ya, 21 Juni. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sekali lagi ya. Dan untuk Anda juga sudah setia mendengarkan kami, bahkan tepat pukul 5 pagi sudah mengudara dan Anda sudah setia mendengarkan kami hingga pukul 12 malam atau pukul 24 malam. Sekali lagi untuk Anda sudah mendengar dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Terima kasih untuk Anda semua. Di Depart 3 dalam program Bovendigul Sore, rekan Van Octavia menemani Anda dalam program Bovendigul Sore. Dan di pukul 14 Anda akan bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selamat siang untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan Anda di hari ini ya. Saya Indah Dari, pamit undur diri dari program Bovendigul Siang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: 101.1 Kanal Inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda ya di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Pendengar, semoga saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda juga menyenangkan ya, walaupun kalau yang ada di Bovendigul cuaca siang hari ini panas, cetar banget gitu ya. Tapi semoga tidak menghambat aktivitas, apalagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Kami sapa dulu pendengar, ada dua penelpon. Satu penelpon pertama, halo selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Halo Kak.
0: Iya, halo Andi. Selamat siang Andi.
1: Apa kabar Kak Ana?
0: Iya, kabar baik, kabar sehat. Di sana gimana? Cuacanya panas enggak?
1: Panas sekali kan.
0: Sama ya. Oke deh. Andi, request apa siang ini?
1: Satu malam diguyur hujan lebat.
0: Oh, di sana diguyur hujan lebat, tapi kalau siang ini panas gitu ya.
1: Iya, panas.
0: Oke deh.
1: Dika udah gabung belum?
0: Dika belum gabung ya?
1: Ada lagunya ini, apa namanya, dari mungkin latar
0: yang apa judulnya?
1: Maya.
0: Maya.
1: Maya.
0: Oh ya, oke deh.
1: Salam ya. Salam pertama-tama buat Dika di Jaliabung, kalau lagi berita konser selalu buat kamu sama keluarga, diberikan umur panjang berkat rezekinya. Salam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya Bunda Ima, Bang Yas, Bang Nato, Bang Rimba, Bang Irwansa, dan Natalia, Bu Fatina, buat Kak Arta, selamat remaja, panjang umur berarti, selalu dalam menyesuaikan Tuhan semua kuasa.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, terima kasih juga Andi sudah bergabung siang hari ini. Muhsin Alatas dengan Maya nanti dihadirkan ya. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang, Dangdut Adalah Kita, Bang.
0: Dangdut Adalah Kita, Bang Luhut.
2: Iya, betul.
0: Request apa siang ini, Bang?
2: Aku mau dengerin yang dari list.
0: Siapa?
2: Dari list Kizora.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya Angin.
0: Angin? Oke, nanti dicari dulu lagunya ya. Salam-salam dulu buat siapa aja?
2: Pertama buat Bana, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Freddy Bustri, Bang Ramadan, ada Bang Ahmad Irwan, Ibu Anusu, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Talia, ada juga Pak Ustri, Bang Lanyu, Bang Iwan Basmawai Aceh, ada juga Putra Boven, Putra Jaya, Bang Rimba, dan Bintang Pratama, terus ada juga Bung Leman yang di Lampung, Pak Widi juga, dan Ibu Jati, dan buat yang punya manajer jelang yang mendengarkan di mana pun berada, Mbak Jusi yang di Titik Nol juga. Ada itu lagunya?
0: Lagunya ada, nanti ditunggu aja ya.
2: Oh iya, siapa tahu
0: enggak
2: ada biar
0: janji
2: yang lain gitu. Oke, dan selamat berkirtikan buat kita semua. Selamat siang,
0: Dangdut
2: Adalah Kita, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Luhut. Satu penelpon lagi pendengar, saya sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, Mbak Ana Pak?
0: Iya betul, wah siang hari ini saya kira lagi istirahat nih Kak.
3: Iya,
0: wah, cuaca panas banget ini ya.
3: Iya, katanya banyak sekali di komunitas
0: RSI. Iya. Requestnya apa Kak siang hari ini?
3: Hari ini sangat bagus. Lagu dari Ademisa, Manisan Banda.
0: Oh, Manisan Banda. Oke, nanti dihadirkan ya. Salam-salam dulu buat siapa aja?
3: Salam buat semua yang pasti terima kasihnya atas senggolan-senggolannya buat kakaknya, sekitia, selamat siang. Broker sampai ke Sabang, selamat siang. Selamat siang, kakak juga menggunakan ada di posnya. Medis, TNI dan Polri semuanya selamat siang. Selamat mendengarkan lagu Hari Ada Duta. Kepada.
0: Iya.
3: Terima kasih Mbak Ida, selamat siang, selamat berjumpa. Dangdut adalah kita.
0: Kakak Tias, terima kasih sudah bergabung siang ini. Oke, pendengar, sudah pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke lagu dulu ya, sambil kami nantikan partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi kami di 0811 4954333, atau di 0811 4988666. Bisa juga pendengar kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp ya di 0811 4988222.

0: Teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah.
1: Ya, pendengar, dua lagu tadi ada lagunya dari Muhsin Alatas dengan Maya. Disusul lagunya dari Lesti ya, Angin sudah kami hadirkan. Dan nanti untuk di lagu yang di request Kakak Tias, Manisan Banda dari Mita nanti juga dihadirkan. Baik pendengar, kami sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut
2: adalah kalian, Toli-toli selanjutnya.
1: Oh, oke, okay. Selamat siang.
2: Apa ya, Kak?
1: Gimana?
2: Dengan Mbak Tapa.
1: Dengan ya, Ana ini.
2: Oh, Mbak Ana, salam iya. Kenal ya Mbak Ana.
1: Salam kenal juga Kak. Requestnya iya, apa siang ini?
2: Mbak Ana, saya mau request lagunya ini Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku.
1: Dari Diana?
2: Diana, Diana, iya, Heidi Diana.
1: Heidi, oh, Heidi Diana, Diana. Oke, okay. Nanti dihadirkannya di perundang ya. Salam-salam dulu, silakan Kak.
2: Ya, salam jam pertama ya, ada Ibu Putri bersama Pak Freddy ya, yang ada di Maroko, selamat siang ya, salam sehat. Terus ada Bang Lestra Tengah, ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Pak Andi Kasaminata ya, ada Dika Ditaliabu, ada Purnama Sari, ada Bunda Ima juga, ada siapa lagi Pak? Pokoknya dirangkul aja ya, Pak Ana dan Mas Fadli ya.
1: Baik.
2: Salam sehat semuanya, salam manis, salam kompak-kompak selalu.
1: Terima kasih sudah.
2: Ya. Iya. Ana tetap semangat, sukses selalu. Doa terbaik buat Pak Ana.
1: Oke. Terima kasih. Di siang hari ini sudah bergabung begitu ya pendengar, dan menyapa juga ada satu penelpon sudah menunggu. Halo, saya sekali sudah terputus, bagi yang barusan menelpon bisa dicoba kembali. Satu penelpon lagi, halo selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
3: Halo Pro Dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
3: Dengan Pak Usu Busri. Oh, di Sambas.
1: Pak Usu Busri, apa kabar Pak Usu?
3: Alhamdulillah, lama dan tidak anak tidak gabung, istirahat.
1: Ada
3: kota.
1: Oke, baik.
3: Pak lagunya dengan siapa nih?
1: Dengan Ana ini Pak. Requestnya apa? Ya,
3: semoga lah Ana ya selalu sehat walafiat. Ah, lagunya Rindu aja ya, Rindu Ana Rupiah.
1: Siapa?
3: Rupiah dari Bang Roma Ilama.
1: Oh Rupiah, oke, baik, nanti dihadirkan. Salamnya buat siapa aja?
3: Pertama buat Mbak Ana yang bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Buat Bang Nasrun, Kak Farida, Bisalu, Kak Natalia, Toli-Toli, Kak Ayu, Maluku Tengah, Yola Makassar, Kak Fiona di Palembang, Bang Tajudin Minahasa, Bang Widi, Tokyo, Bintang Pratama, Bang Ramadan, Kak Tanti di Padang Periaman, Bang Putela Sunda, Bang Marisir, Kak Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Bang Irwan di Jawa Barat, Andika Jambi, ya, Indah-Indah, Bang Anggi, Benjar Yanti di Nabiri, Wanusu juga di Sambas, mudah-mudahan lagi mendengarkan. Buat Mbak Ana yang di Portugal, semoga selalu diberi kesehatan. Oh, Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Usu Busri di Sambas sudah bergabung juga. Kemudian satu penelpon lagi, halo selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, Bang Putra, Bung Putra. Gimana, Bung? Di sana cetar nggak cuacanya siang ini, Bung?
4: Cuacanya panas.
1: Sama. Panas terik malah di sini ya. Iya.
4: Yang panas nanti malam baru dingin.
1: Iya, perubahan cuaca. Bung, mau request apa di Prodangdut siang ini?
4: 16 November dari Munchen.
1: Oke deh, salam-salam dulu buat siapa aja?
4: Salam buat semua kerja di Rekor Kepala. Sudah masuk maupun yang belum masuk, jangan memonitor semua sama yang tidak terkecuali dari dulu. Tahun ini belum buat semua tidak terkecuali. Baik buat Mbak Ana, jalurnya terima kasih. Selamat siang pulang, Bang Putra Lapika.
1: Terima kasih juga Bung Putra sudah bergabung siang hari ini. Nanti dihadirkan Kabu November dari Megi Z-nya ya. Dan pendengar, sudah di pukul 14:33 waktu Indonesia Timur untuk Anda di siang ini yang lagi disibukkan dengan aktivitas, selamat siang, selamat beraktivitas, apalagi kalau cuaca lagi panas terik seperti di Boven begitu ya. Jangan lupa untuk minum air putih ya, tercukupi, terhidrasi dengan baik. Dan kami juga tentunya di Pro Dangdut kali ini masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut. Kita dengarkan dulu ada Mita Talahatu dengan Manisan Banda, disusul nanti lagunya Hidi Diana, Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: Pendengar, sudah pukul 14:45 waktu Indonesia Timur. Saya baca dulu ada satu atensi. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Darul dari Kabupaten Mempawah di Kalbar, Kalimantan Barat. Requestnya lagu Anak Ya Malang dari Vildan. Salamnya dirangkul aja buat semuanya aja. Selamat siang Pro Dangdut. Terima kasih kembali sudah bergabung ya. Di cari dulu lagunya, tapi kalau tadi ketemunya yang Roma Irama ya, Anak Yang Malang, tapi nanti kalau waktunya masih mencukupi, nanti kami hadirkan untuk Anda. Kemudian menyapa juga ada satu penelpon, ada Ibu Wanusu. Halo, selamat siang Ibu.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, wah kok tumben ini Ibu, di menit-menit akhir loh. Sibuk ini kayaknya ya.
1: Iya. Merekus lagu Mbak, Bibir Berbisa dari Asep Irama.
0: Dari Asraf Irama?
1: Ya, Asep Irama, Bibir Berbisa.
0: Oke, Bibir Berbisa. Nanti kalau waktunya mencukupi nanti dihadirkan ya Bu ya, karena masih antri nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Salam-salam dulu.
1: Kalau bisa diputar. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya singkat waktunya.
0: Iya benar. Oke, terima kasih Bu Wanusu. Selamat beraktivitas kembali. Nanti jika waktunya masih mencukupi dihadirkan ya. Karena masih ada 3 antrian lagu nih yang belum dihadirkan ya. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu. Ada Roma Irama dengan Rupiah, disusul Maggie Sae dengan Kabut November.

Pendengar, saat ini sudah pukul 14.52 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi siang ini. Mohon maaf untuk tadi ada Pak Darul ya di Kalbar, kemudian Ibu Wanusu ya, lagunya tidak dapat terputarkan, tidak dapat dihadirkan karena keterbatasan waktu. Next time ya, di esok hari insya Allah bisa dihadirkan. Oke, pendengar, saya Ana pamit undur diri di acara Pro Dangdut kali ini. Namun jangan kemana-mana karena saya masih temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu ada Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sebelum itu juga akan hadir terlebih dahulu doa kerahiman ilahi. Menutup jumpa di acara Pro Dangdut kali ini ada Maggie Z dengan Kabut November. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini, di antaranya Festival Colo Sagu 2026 jadi momentum penguatan ekonomi dan kemandirian pangan di Papua. Petugas makam jadi garda terdepan pemutakhiran data kependudukan di Mimika. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Berlangsung selama 3 hari, Festival Colo Sagu 2026 dorong optimalisasi pemanfaatan tanaman sagu dari tradisi menuju kemandirian pangan di Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Festival Colo Sagu 2026 yang mengusung tema Sagu Menghidupi dari Tradisi Menuju Kemandirian Ekonomi resmi digelar dan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Juni 2026 yang berlangsung di lapangan parkir DPR Papua, Kota Jayapura. Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Pusaka Sagu Nusantara bersama mitra lainnya menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sagu sebagai identitas budaya sekaligus ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat di Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colo Sagu dalam sambutannya menegaskan penyelenggaraan Festival Colo Sagu lahir dari kepedulian terhadap keberlanjutan sagu di tanah Papua. Menurutnya, meskipun masyarakat Papua memiliki sumber daya sagu yang melimpah, namun belum banyak yang berhasil mengembangkan komoditas sagu sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, luas lahan sagu di Papua terus mengalami penyusutan. Dari sekitar 1,1 juta hektar, saat ini tersisa sekitar 700 ribu hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama untuk menjaga dan mengembangkan potensi sagu sebagai kekayaan alam yang telah dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat di Papua.
2: Tuhan sudah memberikan sagu di tanah ini yang melimpah dengan harapan kita yang tinggal dan berdiam di tanah ini berhikmat untuk mentransformasikan dia dari nilai-nilai kultural menjadi nilai-nilai ekonomi. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita lakukan sendiri. Kami berharap dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri dinamika terkait dengan sagu di tanah ini. Kira-kira sagu mau dibawa ke mana? Hanya sebagai sekenang cerita atau sebagai sumber kehidupan bagi kita yang berdiam di tanah ini? Dengan besar harapan kita melaksanakan festival ini ada sebuah regulasi yang berbicara tentang sagu sehingga sagu bisa beriring bersama memenuhi kebutuhan pangan kita yang berdiam di tanah ini. Mohon partisipasi pemikiran, ide untuk bagaimana kita mengembangkan sagu. Sagu yang ada ini jangan sampai dia hilang, paling tidak mungkin dipertahan untuk kehidupan. Tuhan sudah memberikan sagu untuk memenuhi generasi terdahulu, jangan sampai kita generasi sekarang dan generasi yang akan datang hanya gigit jari melihat sagu ini dia punah di tanah ini.
1: Melalui festival tersebut, masyarakat diajak untuk kembali melihat potensi sagu dan pentingnya perlindungan dan pengembangan komoditas sagu di Papua, serta mendorong generasi muda di Papua untuk lebih aktif dalam pemanfaatan potensi sagu sebagai bagian dari kemandirian pangan di tengah masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri mengatakan, sagu bukan sekedar bahan pangan bagi masyarakat di Papua, melainkan identitas, sejarah, dan juga kehidupan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Menurut Gubernur, pembahasan mengenai sagu sesungguhnya merupakan pembicaraan tentang masa depan Papua. Sagu memiliki peran strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen akan terus memperkuat ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
3: Ketika kita berbicara tentang sagu, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang masa depan Papua. Kita sedang berbicara tentang ketahanan, perlindungan ekosistem, pemberdayaan masyarakat adat, dan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang saat ini, ketergantungan terhadap pangan dari luar harus mulai diimbangi dengan penguatan pangan lokal. Papua dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, dan sagu merupakan salah satu aset strategis yang dapat menjadi fondasi kedaulatan pangan daerah. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah, pengembangan, riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk-produk turunan dari sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Matius Fakiri juga mengajak generasi muda Papua untuk bangga terhadap sagu sebagai identitas dan warisan budaya, sekaligus sebagai peluang ekonomi di masa depan. Pelaksanaan Festival Colo Sagu diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, talk show, seminar, pameran UMKM, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Papua berupaya menghubungkan petani cabai di Kabupaten Kerom dengan pelaku usaha pengolahan pangan untuk memperkuat rantai pasok lokal. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan langkah tersebut dilakukan agar petani memperoleh nilai jual yang lebih baik dari hasil panennya. Menurutnya, cabai Kerom memiliki kualitas yang baik dan dibudidayakan secara organik. Namun panjangnya rantai distribusi membuat harga cabai lokal sulit bersaing dengan produk dari luar daerah. Karena itu pemerintah mendorong koperasi menjadi penghubung antara petani dan pelaku usaha sehingga hasil panen dapat langsung disalurkan ke industri pengolahan. Salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah pasokan cabai untuk UMKM pengolahan pangan di Papua yang selama ini masih kesulitan memperoleh bahan baku lokal dalam jumlah memadai. Resmi hadir di Papua, Universitas Katolik Fajar Timur Papua siap mengambil peran dalam membentuk SDM Papua yang berkualitas dan berdaya saing. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Universitas Katolik atau UNIKA Fajar Timur Papua resmi memulai langkah besar dalam pengembangan pendidikan tinggi di tanah Papua. Perguruan tinggi yang lahir dari kerinduan umat Katolik Papua selama puluhan tahun ini diharapkan menjadi pusat pengembangan intelektual, karakter, dan pengabdian kepada masyarakat yang berakar pada nilai-nilai Katolik serta konteks sosial budaya Papua. Rektor UNIKA Fajar Timur Papua, Pastor Dr. Konstantinus Bohang OFM mengatakan, gagasan pendirian Universitas Katolik Fajar Timur Papua sebenarnya telah muncul sejak tahun 2006 yang lalu. Namun realisasinya baru dapat diwujudkan saat ini karena adanya kebutuhan untuk memperkuat peran kaum awam Katolik dalam kehidupan masyarakat melalui basis pendidikan tinggi yang kuat. Menurutnya, UNIKA Fajar Timur Papua hadir dengan kekhasan tersendiri jika dibandingkan dengan perguruan tinggi Katolik lainnya di Indonesia. Selain mengusung nilai-nilai Katolik, kampus ini juga menempatkan budaya, antropologi, dan kebutuhan masyarakat Papua sebagai landasan utama dalam pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Dr. Konstantinus Bahang menjelaskan, konsep pendidikan yang diusung di UNIKA Fajar Timur Papua mengacu pada pendekatan service learning, yaitu proses pendidikan yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi mendorong mahasiswa untuk terlibat langsung dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
4: Universitas Katolik ini ya, memang sudah merupakan kerinduan dari umat Katolik di seluruh Papua. Visi UNIKA itu mengembangkan intelektual yang populis, gitu. Artinya memang yang sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Dan ini memang sesuai dengan arah baru dari Universitas-Universitas Katolik berdasarkan studi terakhir di Roma, bahwa Universitas Katolik sekarang ini harus bersifat service learning-nya, jadi mengembangkan pusat sekolah tapi yang lebih betul melayani masyarakat. Maka harus bertolak dari kebutuhan yang ada, sehingga ada unsur Papuanya, entah itu budayanya atau itu perkembangannya, konteks sosialnya itu harus muncul nanti dalam pengembangan kurikulum. Dan karena itu juga unsur yang kedua nanti yang akan dikembangkan yang secara khusus, yaitu mengembangkan lembaga pendidikan sebagai sebuah komunitas yang perguruan tinggi sebagai sebuah basis intelektual Katolik itu memiliki basis intelektual sehingga mereka punya kualitas lah untuk terlibat di tengah masyarakat.
1: Untuk tahap awal, UNIKA Fajar Timur Papua membuka sejumlah program studi yang berada di bawah tiga fakultas, yaitu Fakultas Teologi yang memiliki program studi teologi dan program magister teologi pastoral yang telah berjalan sebelumnya. Sementara fakultas baru yang dibuka adalah Fakultas Sains, Fakultas Teknologi dengan program studi farmasi, teknik sipil, arsitektur, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi.
4: Memang kami tidak terbatas di sini karena masih dalam proses ini, hanya untuk memulai saja. Kami merasa untuk mewujudkan semua nilai-nilai Katolik di dalam masyarakat, masih ada fakultas lain yang bisa menyalurkannya, tidak cukup dengan ini. Tapi ini untuk memulai, begitu. Kami melihat kalau ini berjalan baik, ya berapa tahun lagi akan dikembangkan lagi prodi-prodi baru. Unika ini merupakan pengembangan dari STF, bukan suatu hal yang terpisah. Ya. Karena itu, fakultas ini juga terlibat banyak dalam hal ini, walaupun fakultas ini lebih banyak ada di bawah 5 uskup, sedangkan Unika ada di bawah 2 uskup. Tetapi sudah ada kerjasama sehingga adanya fakultas teologi ini mempengaruhi pengembangan fakultas-fakultas lain. Sehingga terjaga semangat dasarnya, itu semangat Katoliknya dengan nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan di sini.
1: Untuk kegiatan perkuliahan akan memanfaatkan kampus STFT dan fasilitas yang berada di Kompleks Taruna Dharma Waena, serta kawasan di sekitar Santo Paulus direncanakan juga menjadi lokasi pengembangan kampus utama Unika Fajar Timur Papua. Saat ini penerimaan mahasiswa baru masih berlangsung pada gelombang kedua hingga 7 Juli 2026 dan pelaksanaan perkuliahan perdana tahun akademik 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 8 Agustus 2026 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jayapura mengingatkan masyarakat agar menerima petugas sensus ekonomi 2026 yang saat ini melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan warga yang menolak didata beresiko tidak tercatat dalam basis data yang digunakan pemerintah untuk menyusun berbagai program sosial dan ekonomi. Menurutnya, data sensus menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah. Pendataan dilakukan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 253 petugas yang menjangkau seluruh wilayah Kota Jayapura. Selain aktivitas usaha, sensus juga mencakup kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti pendidikan, perumahan, kepemilikan aset, dan sektor pertanian. Para petugas makam menjadi garda terdepan dalam pemutakhiran data kependudukan, khususnya berkaitan dengan dokumen akta kematian yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Mimika, sehingga bantuan sosial Bansos bisa lebih tepat sasaran. Kita simak laporan Tora Immanuel dari Mimika.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi lurah dan kepala kampung serta petugas makam pekuburan di Mimika. Dibuka oleh Bupati Mimika Yohanes Retop melalui asisten 3 Heri Onawame dengan pemukulan Tifa didampingi Kepala Dinas Dukcapil Slamet Sutejo kemarin Kamis 18 Juni di Horizon Ultima Jalan Hasanuddin Mimika. Dalam sambutan pemerintah, Heri mengatakan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk mengakses segala layanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lainnya. Sementara Kepala Dinas Slamet Sutejo mengungkapkan, para petugas makam menjadi garda terdepan memutakhirkan data kependudukan khususnya validasi akta kematian. Verifikasi data kependudukan ini bertalian penting dengan pemutakhiran data penerima bansos, sehingga diharapkan bansos bisa lebih tepat sasaran.
2: Makanya kita kolaborasikan dengan petugas makam, lurah, dan juga kepala kampung, sehingga betul-betul surat administrasi yang misalnya surat keterangan kematian diterbitkan oleh kelurahan atau kampung, itu benar-benar di faktanya juga makamnya ada. Kan orang idealnya, masa sudah meninggal menerima bansos? Yang boleh menerima siapa? Ya ahli warisnya, gitu. Ada yang lebih berhak. Tetapi terkait bansos tentu itu domainnya dinas sosial, tetapi kami dengan kelurahan, kampung, dan lainnya membantu dari aspek ini. Sehingga akurasi data dan validitas itu bisa yakin dan memang otentik datanya jadi valid dan akurat.
3: Bansos tepat sasaran ya?
2: Intinya di situ, supaya tepat sasaran dan memang kalau yang sudah terberhak, tidak berhak, ada yang lebih berhak yang memang membutuhkan dan harus kita salurkan kepada yang berhak itu.
1: Kepala Dinas Slamet Sutejo menambahkan, pada tahun 2025 kemarin, Dinas Dukcapil Mimika menugaskan para petugas makam untuk memfoto nisan makam untuk memverifikasi data warga yang dikuburkan. Hasilnya, dari 11 lokasi makam di Mimika, sebanyak 324 orang meninggal dunia belum dicatat akta kematiannya. Berdasar kegiatan itu, dinas mengeluarkan akta kematian dan sekaligus diantar pada keluarga bersangkutan. Upaya ini untuk mewujudkan gerakan Mimika tertib adminduk. Dari Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, berita terakhir. Sambut Hari Bayangkara ke-80 dan rangkaian pelaksanaan Festival Colosagu tahun 2026, Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun selaku founder Colosagu menggelar kegiatan eksplor Dusun Sagu di Dusun Sagu Kampung Skoyambe, Distrik Moratami, Kota Jayapura. Di kesempatan itu, Kapolresta Jayapura Kota mengatakan kegiatan Colosagu bukanlah kegiatan baru, melainkan upaya melanjutkan perjuangan para penggiat sagu yang selama ini konsisten menjaga dan melestarikan pangan lokal khas Papua. Kapolresta mengungkapkan rencana inovatif yang akan dilakukan Polresta Jayapura Kota ke depan adalah mengajak pasangan anggota Polri yang baru menikah untuk menanam sagu sebagai simbol dan filosofi dalam membangun rumah tangga. Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Kapolresta Jayapura Kota dalam mengangkat kembali nilai strategis sagu sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat Papua. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah Kota Jayapura untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Selain melakukan penanaman sagu secara simbolis, para peserta diajak menelusuri Dusun Sagu Kampung Skoyambe untuk melihat secara langsung proses pengolahan sagu dari hulu hingga hilir, mulai dari penanaman hingga pengambilan pati sagu sebelum nantinya diolah menjadi berbagai produk pangan. Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura, edisi hari ini hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Duta.
4: Saya Eros.
5: Saya Adam.
3: Kami dari
6: Shalom Seven.
3: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia, RRI, yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial. Terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.

Pendengar, bersama kami kembali di Pro 1RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi ya, Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1RRI Jayapura. Saat ini sudah pukul 15:26 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Kami temani Anda terlebih dahulu ya dengan lagu-lagu pilihan, dan juga nanti kami hadirkan informasi menarik.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, a great save! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
4: Sudah terlihat. Ini adalah gol dari Vagu. Ini adalah gol dari Vagu. Ini adalah gol dari Vagu. Ini adalah gol dari Vagu.

yang diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini menggambarkan perjalanan batin seorang tokoh yang bernama Omar dalam sebuah perjalanan menggunakan kereta api yang berlangsung pada malam hari. Secara tematik, Kereta Tidur mengangkat isu-isu sosial dan politik serta pencarian jati diri. Tokoh utama, Omar, melakukan perjalanan yang bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mendalam, di mana ia merenung tentang kehidupan, perasaan kesepian, dan ketidakpastian hidup. Omar bertemu dengan berbagai karakter yang memperkaya pandangannya terhadap dunia dan dirinya sendiri.

gaya hidup masyarakat modern. Namun pendengar, ketika suhu udara sedang melonjak tinggi ataupun lagi panas terik begitu ya, aktivitas fisik di luar ruangan tidak bisa lagi dilakukan secara sembarangan. Paparan terik matahari yang ekstrim dipadu dengan olahraga berat justru ini akan berisiko untuk memicu gangguan kesehatan serius. Agar manfaat olahraga tetap optimal tanpa mengorbankan keselamatan ya, pemilihan waktu beraktivitas menjadi kunci yang utama. Paduan klinis dari American College of Sport Medicine menyarankan para penggiat olahraga untuk menghindari aktivitas fisik luar ruangan pada jam-jam dengan radiasi matahari tertinggi, yaitu antara pukul 10 pagi hingga pukul 16 sore hari atau jam 4 sore. Masyarakat juga dihimbau untuk mengalihkan jadwal olahraga ke waktu subuh ataupun di malam hari, atau bisa memanfaatkan fasilitas olahraga dalam ruangan yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain pengaturan waktu, hidrasi yang tepat juga menjadi benteng pertahanan utama bagi tubuh di saat bergerak di tengah cuaca panas. Jadi ketika berolahraga ya, jangan lupa untuk membawa air mineral, air putih, atau minuman berelektrolit secara berkala sebelum, selama, dan setelah berolahraga untuk dikonsumsi ya, karena tetap menghidrasi tubuh. Kemudian tidak lupa yaitu dengan penyesuaian pakaian. Nah, ini juga perlu sekali disesuaikan pakaian, pilih yang longgar, ringan, dan berbahan sintesis khusus ya, yang dirancang untuk mempercepat penguapan keringat. Serta gunakan juga perlindungan tambahan seperti topi dan tabir surya dengan minimal SPF 30. Bagi masyarakat yang terbiasa dengan intensitas olahraga tinggi, adaptasi secara bertahap ataupun ini juga akan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial. Itu tadi pendengar ya, ada beberapa tips ya agar aman berolahraga apalagi saat suhu udara sedang tinggi ataupun lagi panas terik. Tips ini kami lansir dari rri.co.id. Nanti kami hadirkan info lainnya untuk Anda. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, akhir-akhir ini ya terasa cuaca terasa lebih panas dari biasanya. Namun ketika suhu udara sedang panas, tidak sedikit orang mulai mempertanyakan apakah minum kopi tetap aman untuk dilakukan. Kekhawatiran tersebut muncul karena kopi mengandung kafein, dikenal memiliki efek diuretik ringan ataupun bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil. Di sisi lain, pendengar, cuaca panas juga membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Dan kombinasi keduanya seringkali dikaitkan dengan risiko dehidrasi apabila tidak disikapi dengan baik. Berbagai laman kesehatan menyarankan beberapa tips agar penikmat kopi bisa tetap menjaga dehidrasi sambil menyeruput kopinya di musim panas. Tipsnya pendengar yaitu dengan mengimbangi dengan air mineral ataupun air putih. Kemudian pilih kopi dingin ya, karena ketika suhu udara sedang tinggi, kopi dingin bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman dibandingkan dengan kopi panas. Batasi juga asupan kafein, dan Anda juga bisa jangan minum kopi begitu ya ketika dehidrasi. Yang berikutnya itu dengan mengenali kondisi tubuh sendiri. Pendengar, ya, tidak semua orang merasakan efek yang sama setelah minum kopi. Ada yang tetap rasa segar walaupun menikmati kopi saat cuaca panas, tetapi ada pula yang lebih mudah berkeringat atau mengalami jantung berdebar. Efek diuretik kopi cenderung lebih terasa pada individu yang jarang konsumsi kafein dibandingkan mereka yang sudah terbiasa minum kopi setiap hari. Tubuh peminum kopi ya rutin umumnya telah beradaptasi terhadap efek tersebut. Jadi setiap individu berbeda-beda dalam mengatasinya begitu ya ketika konsumsi kafein. Kalau Anda seperti apa pendengar, dan jangan lupa bagi Anda penikmat kopi untuk tetap menghidrasi tubuh ya, tetap jaga kafeinnya, batasi asupan kafeinnya, kemudian bisa juga dengan mengimbangi dengan air putih ataupun air mineral. Informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Yaudah deh,

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi suporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Pukul 16:37 menit waktu Indonesia Timur, pendengar padannya rutinitas harian ya seringkali menjadi kendala utama bagi banyak orang untuk meluangkan waktu berolahraga. Padahal menjaga tubuh agar tetap aktif, tetap bugar ya, tidak selamanya harus dilakukan di pusat kebugaran atau gym ataupun menggunakan peralatan olahraga khusus. Kita bisa manfaatkan berbagai jenis aktivitas fisik ringan yang bisa dipraktikkan di rumah dengan mudah ya, tanpa mengurangi manfaat untuk kesehatan tubuh. Salah satu opsi paling sederhana yaitu jalan di tempat. Nah, ini sebuah aktivitas yang fleksibel, bisa dilakukan sambil mendengarkan musik, sambil menonton TV, atau di sela-sela waktu luang Anda. Meskipun gerakannya terlihat sepele, jalan di tempat sangat efektif pendengar untuk memicu peningkatan detak jantung sekaligus menjaga tubuh agar agar tidak pasif. Selain itu, sisipkan sesi stretching ya ataupun perenggangan juga tidak kalah penting karena ini bisa bermanfaat untuk menjaga kelenturan otot, kemudian bisa meredakan rasa pegal akibat terlalu lama duduk karena bekerja serta juga membuat tubuh menjadi lebih rileks. Info ini masih kami lansir pendengar dari rri.co.id. Selamat sore untuk Anda yang lagi disibukkan dengan aktivitasnya ataupun sore hari ini lagi berolahraga di rumah. Kami masih temani Anda mendengar dengan lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40

0: kamu sekarang kok berubah sih, Ro? Kenapa?
1: Gue itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Saat ini sudah pukul 16:52 waktu Indonesia Timur kita jelang. Pukul 17 nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigo. Sebelum itu kita dengarkan kembali lagu-lagu berikut ini.

RRI dengan esensi buku. Buku Negeri Lima Menara adalah sebuah novel ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan pada tahun 2009. Negeri Lima Menara, sebuah novel yang mengisahkan perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berkumpul di Pondok Madani, pesantren modern di Jawa Barat. Mereka memiliki impian dan tantangan masing-masing dalam meraih cita-cita mereka. Novel ini memperlihatkan perjuangan, persahabatan, dan nilai-nilai keislaman. Esensi utama dari novel Negeri Lima Menara adalah tentang perjalanan mencapai impian dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Melalui kisah lima pemuda di Pondok Madani, pembaca diajak untuk memahami nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, persahabatan, dan keimanan. Novel ini juga menggambarkan keberagaman budaya dan latar belakang sosial di Indonesia, serta pentingnya pendidikan dan semangat untuk terus berjuang dalam menghadapi rintangan.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Sekda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Berita selengkapnya edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Fana Octavia. Pendengar, kami awali dari berita pertama. Sekda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Imam Komarudin melaporkan.
1: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
3: Nah, kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu mentolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita kelola. Harap pemerintah ada sebentar.
2: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peristiwa yang menimpa masyarakat Manggelu perlu penyelesaian secara adat dan budaya, hindari konflik berkepanjangan. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Yohanes Degoden.
4: Peristiwa di bulan Juni 2026 yang terjadi di wilayah distrik Manggelu menjadi satu catatan kelam yang perlu disikapi baik semua pihak. Pemerintah harus hadir bersama masyarakat dalam melihat perkembangan yang ada. Selain itu, aparat keamanan juga wajib hadir memberikan rasa aman. Namun dalam memberikan rasa aman, tentunya lebih dikedepankan adat dan budaya, sehingga memiliki satu pemahaman yang baik, menghindari konflik berkepanjangan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Solidaritas Pengungsi Manggelum, Bernard Waruma.
5: Perlu dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah, satu, dialog adat adalah jalan keluar yang tidak bisa digantikan. Aparat keamanan bisa mengamankan wilayah, tetapi hanya tokoh adat dan kearifan lokal yang bisa memulihkan rasa aman psikologis, dan pemuda harus menghormati dan melibatkan lembaga adat dalam setiap proses penyelesaian konflik atau pemulihan secara krisis. Solusi teknis dari pemerintah pusat seringkali gagal karena mengabaikan konteks budaya.
4: Bernard Warumab secara tegas mengajak kepada seluruh pemuda. Pemuda Papua harus cerdas dalam berpolitik, sampaikan aspirasi secara baik, melalui surat resmi dan terstruktur. Karena kemarahan yang tidak terarah, seperti yang terjadi di wilayah Menggelum, hanya akan melukai sesama anak Papua.
5: Pemuda Papua harus cerdas berpolitik, sampaikan aspirasi melalui surat resmi, audiensi terstruktur, dan advokasi berbasis data. Kemarahan yang tidak terarah hanya akan melukai sesama orang asli Papua.
4: Sebagai masyarakat dan tokoh pemuda Manggelum, ia menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, Polres Bovendigul, Kodim 1711, Satgas Yonif 126 Kalat Sakti, dan Batalion Yonif TP 803 KYK yang sudah membantu melihat masyarakat Manggelum selama pengungsian, sehingga mereka kembali pulang ke kampung halamannya. Ini semua berkat kerja bersama untuk memberikan rasa aman yang baik untuk masyarakat dan negara hadir untuk masyarakat itu. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BPS optimistis pendataan usaha besar dan menengah di sensus ekonomi 2026 tepat rampung tepat waktu. Septianing Nur melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimis pelaksanaan pendataan usaha besar dan usaha menengah dalam rangka sensus ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai target sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 29 Juni 2026. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, saat ini terdapat 28 unit usaha besar yang menjadi sasaran pendataan. Usaha-usaha tersebut meliputi perusahaan, usaha dagang, perbankan, hingga perusahaan penyedia layanan listrik. Ia menjelaskan bahwa metode pendataan untuk usaha besar dan usaha menengah berbeda dengan usaha mikro dan kecil. Untuk usaha mikro dan kecil, pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas melalui metode door-to-door karena sebagian besar pelaku usaha berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, usaha menengah dan usaha besar diberikan fasilitas pengisian data secara mandiri melalui aplikasi Cawi. BPS mengirimkan tautan pengisian melalui surat elektronik kepada masing-masing perusahaan untuk kemudian diisi secara online.
2: Ya, mereka akan kita melakukan email blast, jadi linknya itu nanti mereka pengisiannya mandiri. Nah, biasanya pengisian mandirinya ini karena mungkin belum tahu step by step-nya, jadi kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini yang namanya ngisi bareng. Beberapa waktu lalu sudah kita isi bareng di 14 UB dan UM. Harapan kami dari 28 itu semuanya bisa mengisi. Namun karena deadline-nya sampai tanggal 29 Juni 2026, saya masih positif sekali itu bisa kita selesaikan.
1: Menurut Novita, BPS juga telah menggelar kegiatan pendampingan yang dikenal dengan istilah ngisi bareng guna membantu pelaku usaha memahami langkah-langkah pengisian data sensus ekonomi secara benar dan lengkap. Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap seluruh usaha besar dan usaha menengah yang menjadi target pendataan dapat menyelesaikan pengisian data sebelum tenggat waktu berakhir. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: UT Bovendigul buka penerimaan mahasiswa sawit kuliah gratis hingga lulus untuk anak petani sawit. Thomas Yamlian melaporkan.
3: Kabar baik bagi putra-putri keluarga petani sawit di Papua Selatan, lebih khususnya Kabupaten Bovendigul. Pada tahun ini, Universitas Terbuka Kabupaten Bovendigul dipastikan membuka penerimaan bagi program mahasiswa sawit sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di wilayah ini. Kepala UT Bovendigul yang juga menjabat sebagai Ketua APKASINDO, Andreas Ninggi menjelaskan program tersebut merupakan terobosan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak petani sawit agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tanpa terbebani biaya kuliah. Menurutnya terdapat 3 program studi yang ditawarkan dalam penerimaan mahasiswa sawit tahun ini, yaitu manajemen, akuntansi, dan agrobisnis pertanian. Ketiga program ini dinilai relevan dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan dan ekonomi masyarakat.
4: Program studi yang ditawarkan adalah manajemen, akuntansi, dan agrobisnis pertanian. Jadi agrobisnis pertanian ini, silakan mungkin ada calon-calon mahasiswa yang mau masuk, itu nanti ada bebas biaya. Bebas biaya mulai dari semester awal sampai 8 semester. Itu untuk mahasiswa sawit. Karena mahasiswa sawit ini adalah dibiayai oleh Asosiasi Petani Sawit atau APKASINDO yang berada di pusat.
3: Andreas juga menuturkan kehadiran program mahasiswa sawit diharapkan dapat menjadi jembatan bagi generasi muda di Papua Selatan, terutama yang ada di Bovendigul, untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa harus meninggalkan daerah asal. Yang menjadi nilai lebih dari program ini, seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh APKASINDO. Mahasiswa yang diterima tidak dikenakan biaya kuliah mulai semester 1 hingga semester 8. Dengan dukungan pembiayaan tersebut, para calon mahasiswa diharapkan dapat fokus menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan studi tepat waktu. Thomas Yamlian, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Yayasan Anugerah Terindah tekankan kehadiran, literasi, dan kolaborasi orang tua untuk tingkatkan kualitas pendidikan tahun ajaran 2026-2027. Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Yayasan Anugerah Terindah menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak menghadapi tahun ajaran 2026-2027. Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah, Fenina Esteraunsai, dalam pertemuan bersama para wali murid yang berlangsung di lingkungan sekolah Jumat 19 Juni 2026. Dalam arahannya, Fenina menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pihak sekolah. Menurutnya, keterlibatan aktif orang tua menjadi faktor penting dalam membentuk kebiasaan belajar, kedisiplinan, serta perkembangan kemampuan dasar anak. Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah soal kehadiran siswa di sekolah. Ia mengajak seluruh orang tua untuk memastikan anak mengikuti proses pembelajaran secara rutin dan tidak melewatkan hari belajar tanpa alasan yang jelas. Selain kehadiran, yayasan juga menyoroti tantangan pembelajaran yang masih ditemukan terutama pada kemampuan dasar membaca dan menulis siswa. Fenina mengungkapkan bahwa masih terdapat siswa yang belum menguasai literasi secara optimal sehingga menjadi fokus pembenahan pada tahun ajaran mendatang. Menurutnya, program penguatan literasi dan numerasi akan diperkuat mulai dari jenjang dasar dengan penekanan pada kemampuan membaca, menulis, serta pembentukan tulisan yang baik dan rapi.
6: Ada juga yang sama sekali belum bisa membaca. Kami berkomitmen untuk tahun ajaran baru ini kita akan meningkatkan lagi literasi numerasi. Literasi ini kami mulai lagi dengan membaca, menulis indah. Apa tahun ajaran ini kami nanti fokus di literasi dan numerasi.
5: Dalam kesempatan tersebut, pihak yayasan juga menyoroti penggunaan perangkat elektronik yang dinilai mulai mempengaruhi pola belajar anak. Sekolah berharap siswa dapat lebih terbiasa mengembangkan kemampuan berpikir, menyelesaikan soal secara mandiri, dan tidak tergantung sepenuhnya pada teknologi. Terkait metode pembelajarannya, khusus bagi siswa kelas awal, yayasan sedang melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan ajar. Opsi penggunaan buku cetak maupun buku latihan masih dikaji agar dapat menyesuaikan kebutuhan perkembangan keterampilan membaca dan menulis siswa. Fenina menjelaskan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Karena itu, keputusan yang diambil nantinya akan melibatkan komunikasi dan persetujuan bersama orang tua. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Santunan anak yatim ke-12 siap digelar, panitia catat 42 anak yatim terdaftar. Kita ikuti laporan bersama Septiani Nur.
1: Panitia Santunan Anak Yatim mengumumkan hingga saat ini telah mencatat sebanyak 42 anak yatim yang akan menerima santunan pada kegiatan yang akan digelar pada 10 Muharram mendatang. Ketua Panitia Santunan Anak Yatim Aziz Hussein Rafsanjani menyampaikan bahwa proses pengumpulan santunan masih terus berlangsung hingga H-1 pelaksanaan acara, yakni pada 26 Juni mendatang. Dirinya ungkapkan, dalam pelaksanaan santunan anak yatim, panitia membuka peluang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi menyalurkan bantuan melalui panitia maupun pengurus masjid. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan dan membawa kebahagiaan bagi anak-anak yatim yang menerima manfaat.
7: Barangkali dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini yang ingin menyumbang atau ingin menyantunkan sumbangannya untuk anak yatim piatu bisa berkoordinasi langsung kepada Bapak Suwarno atau Bendahara Masjid yang mana beliau saat ini ada di tengah-tengah kita juga, nanti bisa langsung menghubungi. Maupun pihak panitia atau masjid juga bisa langsung dihubungi.
1: Sementara itu, Ketua MBCNU Ismail Marzuki mengungkapkan bahwa kegiatan santunan anak yatim tahun ini merupakan pelaksanaan yang ke-12 kalinya. Menurutnya, konsistensi masyarakat dalam mendukung kegiatan tersebut menunjukkan tingginya kepedulian sosial terhadap sesama. Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut bukan hanya memberikan bantuan materi kepada anak-anak yatim, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya kepedulian sosial. Momentum 10 Muharram menjadi kesempatan untuk menumbuhkan rasa empati dan kebersamaan terhadap anak-anak yatim yang memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam.
8: Tujuannya utamanya sebetulnya selama 12 tahun ini kita hanyalah mengingatkan sesama kita. Mungkin dalam satu tahun itu kita tidak pernah sama sekali menyambangi atau mengingat ada perihal anak yatim yang statusnya sama yatim dengan Rasulullah waktu kecil. Paling tidak dalam satu tahun itu kita mengingat kebersamaan, mengingat kepedulian sesama manusia.
1: Panitia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan santunan tersebut, sehingga manfaat yang diberikan kepada anak-anak yatim dapat semakin besar dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, sinergi orang tua dan sekolah jadi kunci penerapan aturan dan peningkatan kualitas belajar siswa. Agustina Yuniarsih menurunkan laporannya.
5: Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah Faisal Emiliana Taik mengajak seluruh orang tua siswa untuk memperkuat kerjasama dengan pihak sekolah dalam mendukung proses pendidikan anak. Ajakan tersebut disampaikan dalam pertemuan evaluasi sekolah yang membahas sejumlah kebijakan penting terkait kedisiplinan pendampingan belajar di rumah hingga aturan perpindahan siswa di lingkungan Distrik Mandobo. Dalam kesempatan itu, Kepala Sekolah menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif keluarga dalam membentuk kebiasaan belajar dan karakter anak. Salah satu hal yang menjadi perhatian, larangan membawa telepon seluler ke sekolah kecuali untuk kebutuhan tertentu atas arahan guru. Menurutnya, kebijakan tersebut diterapkan agar siswa dapat lebih fokus belajar dan meningkatkan interaksi sosial dengan teman-temannya. Pihak sekolah juga mengingatkan bahwa sekolah tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dilarang dibawa ke lingkungan sekolah.
9: Kami di SD, kami tidak mengizinkan anak untuk bawa HP. Apapun alasan, karena kalau menghubungi orang tua nanti ada wali kelas, ada guru-guru piket yang ada. Kecuali diminta oleh guru. Ada catatan-catatan dari wali kelas untuk membaca dan menulis. Ini juga yang mohon juga dukungan orang tua untuk membantu anak menulis. Jadi kalau guru kasih anak mencatat di rumah, mohon diperhatikan ini kenapa guru.
5: Selain itu, kedisiplinan waktu turut menjadi perhatian. Jam pembelajaran dimulai pukul 7.15, namun masih ditemukan siswa yang datang terlambat sehingga kehilangan kesempatan mengikuti pembelajaran pada jam pertama. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap pemahaman materi dan hasil belajar siswa. Di bidang akademik, Faisal menilai kemampuan membaca siswa secara umum telah berkembang cukup baik. Namun kemampuan menulis masih membutuhkan perhatian dan pendampingan dari orang tua di rumah. Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian tugas dan pekerjaan rumah memiliki kontribusi terhadap nilai akhir siswa, karena penilaian rapor tidak hanya berasal dari ujian, tetapi juga proses belajar yang berlangsung selama satu semester. Agustina Yuniarsih, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore hari ini. Saya Farah Oktavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz saat ini sudah pukul 17.27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar, dan berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu islami menemani Anda, khususnya bagi Anda umat muslim yang saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami juga informasikan pendengar bahwa azan maghrib di sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur.

Dengar pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Bovendigul dan sekitarnya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya, pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu Islami yang sudah kami hadirkan menemani Anda sore hari ini ya. Dan berikut kami akan hadirkan dulu lagu-lagu pilihan. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Jos.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ternyata barangkali bagi Anda sore jelang malam hari ini ya, masih disibukkan dengan aktivitasnya ataupun juga yang ibu rumah tangga menyiapkan makan malam ya untuk keluarga di rumah. Selamat malam, selamat menjalani aktivitas Anda pendengar. Kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan hingga di pukul 19 nanti. Kami akan ajak Anda nanti untuk mengikuti warta berita Gema Tanah Papua ya. Kita nantinya bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

sering dengar istilah Ballon d'Or. Tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang, hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor berbelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Ngara pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beraktivitas untuk Anda. Di malam hari ini juga sering menjadi waktu favorit nih untuk menikmati hiburan santai. Barangkali ada yang memilih menonton acara televisi, menonton film dengan keluarga, atau juga mendengarkan musik ya, mendengarkan radio sambil menikmati beres-beres rumah, apalagi selepas menikmati makan malam di malam ini. Dan kami masih menemani Anda pendengar lagu-lagu pilihan kita jalan juga di pukul 19 nanti. Kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita Gema Papua.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua kali ini dari RRI Nabire.
1: Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 edisi Sabtu 20 Juni 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Immanuel Samberi. Kita awali berita pertama. Menyikapi kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah melakukan pemantauan stok dan harga pangan. Berikut laporan Robert Vanindi dari RRI Nabire.
3: Untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan di tingkat pedagang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nabire melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sau, SPMSI, menjelaskan bahwa pemantauan harga dan stok pangan yang telah dilakukan pada Rabu 17 Juni 2026 sebagai tindak lanjut atas adanya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran, seperti di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, sejumlah pedagang pemasok maupun peternak ayam petelur di Kabupaten Nabire. Menurutnya, komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melindungi peternak lokal agar tidak mengalami kerugian akibat melimpahnya pasokan telur dari luar daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait, selama Mei 2026 terdapat sekitar 30 ton lebih telur yang masuk ke Nabire dari luar daerah, sedangkan hingga pertengahan Juni telah mencapai sekitar 14 ton.
4: Batas ini juga menjadi ukuran bagi pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian, kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Ya, kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, ya kan? Spekulasi daripada para pemasok dan segala macam itu ranahnya Satgas Pangan dan tim Sapu Bersih Pelanggaran Harga Pangan di pasaran yang dikoordinir oleh Polri dalam hal ini Satreskrim.
3: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan sejumlah harga komoditas telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Ia mengaku kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
5: Tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60, harganya naik semua. Sebelumnya itu tomat 50.000, naik sekarang 70.000. Bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Rica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung.
3: Pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama Tim Inflasi Daerah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pemanfaatan dana iklim senilai 29,6 miliar rupiah mulai dilakukan di Papua untuk memperkuat pengelolaan hutan serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
6: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
7: Ini tentu bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD Plus GCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
8: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
6: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
8: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
6: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
9: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
6: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio menjelaskan, sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
10: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2015. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
6: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan iklim global yang lebih besar di masa depan. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk pertama kalinya kepada para siswa. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
11: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor, Samuel Frankliniawan, menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari tingkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik Sekolah Rakyat.
12: Dan mereka semua naik kelas. Dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan. Karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi. Karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2, tadi adanya yang ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1, dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
11: Salah satu siswa David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
13: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
11: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 mendatang.
2: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
14: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
15: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjak 260, itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 liter yang 1900 sama juga harganya. Satu karton 160.
16: Ini 2 liter biasa berapa?
15: 48. Kita jual 48.
16: Sekarang?
15: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Liter. Satu liternya aja naik 2000 sih, 27.
16: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini diolah masuk. Pembeli berkurang atau?
15: Semenjak, ya, dia utamakan cari yang murah sih. Dia carikan murah. makanya agak menurun sih.
14: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJ Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
17: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja seperti itu.
14: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Ketua DPRK Waropen memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan gabungan organisasi wanita. Kembali dari RRI Serui, selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus.
18: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
19: Setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Ya, dengan begitu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju.
18: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
19: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang harmonis, serta ketekan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta.
18: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke SK Dipan dan anggota DPRK Erni Watopa, pengurus GW Kabupaten Waropen, tim penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari, Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Sabtu 20 Juni 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Samberi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejauh mana RRI menembus batas penjajahan? Kilas balik Radio Republik Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, Radio Republik Indonesia atau RRI lahir pada 11 September 1945 sebagai alat perjuangan dan propaganda kemerdekaan Indonesia. Berawal dari pertemuan para mantan operator radio Jepang di Jakarta, Radio Republik Indonesia dideklarasikan sebagai media perjuangan dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Radio Republik Indonesia menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan pejuang di daerah, menyebarkan kabar perjuangan dan propaganda nasional secara cepat. Siaran Radio Republik Indonesia membakar semangat rakyat, seperti saat Bung Tomo mengobarkan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945. Terkenal dengan prinsipnya, sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan dan penyatuan suara rakyat melalui gelombang udara dari medan perang hingga sudut kampung. Siaran Radio Republik Indonesia hadir untuk menyatukan rakyat dalam semangat perjuangan kemerdekaan.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

sepasti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

Minggu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari minggu dengan mendirikan sekolah pada hari minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas di malam hari ini masih menemani pendengar dengan lagu-lagu di malam ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah, menemani aktivitas Anda ataupun menemani Anda yang saat ini lagi santai bersama keluarga. Nikmati kebersamaan ya, bersama orang-orang terkasih di malam hari ini. Dan untuk yang lagi berada di tempat kerja ataupun lagi nikmati kebersamaan bersama rekan-rekan kerja Anda, selamat malam saja pendengar. Semoga terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda.

Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.

Pendengar, ada selamat malam. Sudah pukul 20 lebih 20 menit ya, menyapa pendengar setia yang saat ini ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Selamat beraktivitas pendengar. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini dapat terus menghibur, menemani suasana malam hari Anda.

saat terjadi angin kencang. Prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar. Idealnya, ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari, atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur, atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

Lagu Andaikan Kau Datang Kembali merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Koesplos pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label Maesta.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan, bahkan lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya akan

memberikan semangat ya untuk yang lagi ada di garis belakang. Saat ini lagi menyiapkan makan malam ataupun juga lagi beres-beres ya setelah bersantap malam bersama keluarga. Kami yang bertugas terus menghibur, menemani dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda.

Tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan sahur.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama kami. Saatnya kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Permanente, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sedang kita perbakan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pengarmusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya sudah diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada catering pengamanan mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat
9: Ketua Umum Ikatan Alumni

0: 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses penataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat asalnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asega, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kebulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asega.
6: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali.

0: kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Radi, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah, Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
4: Keluarga udah sekitar 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di bawah sakit.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak sikitu, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
5: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi Elite Pro Academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

dengan partner dengan ekonomi ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jokowi menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, mungkin visinya yang seperti apa.

lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di Eropa itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal merger player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di Eropa itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, mulai kita pertahankan, harapannya tadi main minimal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah, dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak. Kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup. Tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun, dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-ngatik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah, Pak. Kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa, sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat, kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana, dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita. Lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami setelah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan mengikuti drama radio Menolak 1 Miliar dari RRI Bandung. Kami yang bertugas ya, masih menemani Anda dengan lagu-lagu dari daerah Papua, khususnya Odi Band dari daerah Bukit.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Oke, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Jumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dengan Yuli yang bertugas ya di malam hari ini di 0811-4954-333. Oke pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Oke, selamat malam dengan Dika ya. Selamat bergabung Dika. Apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya baik, Kak. Lalu kabar baliknya Kakak gimana?
0: Kabar baik, Yuli, kabarnya baik di sini.
1: Iya, amin. Iya, suara keparau ya karena fans.
0: Kenapa? Habis nangis.
1: Iya, Dika bagian di apa?
0: Oke. Okay. Tetap semangat.
1: Iya. Iya, semangat. Tadi pawai juga cerita.
0: Oh, pawai. Kenapa? Lagi iya, ngerayain apa ya, ini?
1: Coba pawai. Tadi juga pawai karena kos ini 3-0.
0: Oh, berhasil pasti ya.
1: Iya, berhasil. Iya, boleh salam request lagu ya dari kabar-kabar burung aja judulnya.
0: Oke, baik, kabar-kabar burung ditunggu. Burungnya kemana memangnya?
1: Iya, burung ini burungnya suka dengar kabar yang buruk-buruk baru disambung lagi. Nih namanya orang nih.
0: Oke, baik.
1: Iya, salamnya, salam buat Kak Yuli yang lagi bertugas. Saya salam sehat terutama keluarga di rumah dan semua guru RRI Bovendigo. Terus Bang Andi Cakrunata di Candi, salam sayang, salam sehat terutama keluarga, gak tahu lagi yang penting semangat. Terus salam buat Ibu Tri sekeluarga, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu, Bang Nasrun, hai Iwan, terus Pak Usu, Pak Widi, Kak Tias juga, dan semuanya aja sampai terkecuali. Selamat bermalam minggu. Ayo yang di dalam.
2: Ya, selamat malam Kak Yuli. Malam Kak Yuli.
0: Oke, malam. Iya, malam. Aduh, lagi gabung juga ya dua sejoli ini.
2: Saya ketawa, kayaknya burungnya kemana?
0: Iya, burungnya kemana? Habis tadinya kabar-kabar burung. Mungkin burungnya lagi terbang kayaknya.
2: Aduh. Ya, saya request lagunya ini. Apa namanya? Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Baik, Sepanjang Jalan Kenangan.
2: Iya. Salamnya pertama buat Dika yang lagi bersayang. Salamnya semoga Dika selalu baik-baik saja, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Ima, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bunda Natalia, Bu Farida. Ya, buat Kak Lisa, salam sehat, salam bahagia selalu, semoga panjang umur, mudah rezeki, semoga Tuhan memberkati Kak Lisa semua. Terima kasih Kak Lisa, selamat malam.
0: Oke, terima kasih kembali, selamat bergabung.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda. Sudah ada penelpon yang masuk ya, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kakak Juliana.
0: Iya, selamat
1: Buang
0: malam.
1: Leman Kakak Yuli.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, Leman di Lampung, Tanggamus Lampung Kakak Yuli.
0: Selamat bergabung.
1: Halo.
0: Leman. Iya.
1: Iya Kakak Yuli.
0: Apa kabar?
1: Dalam sehat selalu. Baik sehat. Alhamdulillah Kakak Yuli. Ya lagunya Kakak Yuli, Pilih Aku Atau Dia.
0: Oke. Okay.
1: Pilih Aku Atau Dia, Maya Angela Kakak Yuli. Ya salam-salamnya Kakak Yuli. Untuk Putra Sunda atau Kang Ahmad Iwan di Bandung Timur, untuk Kakak Ayu, untuk Pak Freddy, Ibu Putri, untuk Bang, apa tuh Bang Andi ya, Batam, itu Kakak, untuk semua-semua saja lah. Selamat malam semuanya, yeah. Pak Kecuali, selamat sehat selalu, selamat malam minggu, malam panjang.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay. Terima kasih Kakak Yuli.
0: Terima kasih Bang
1: Leman,
0: selamat bergabung.
1: Sama-sama.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 43 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu tembang kenangan ya, lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio pendengar. Untuk yang lagi memantau siaran kami yang ada di pintu 5, pintu 7, yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada mendengarkan radio di RRI digital ya, boleh berpartisipasi. Pendengar, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu. Mari lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Mbak Ana ada?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli. Apa kabar Mbak Yuli?
0: Kabar puji Tuhan baik.
1: Nah, request lagunya Mbak.
0: Mau request lagu apa?
1: Kau Tercipta Bukan Untukku dari Fox Mercury. Dari Ratu Purwasi.
0: Oke.
1: Dalamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, Bang Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, buat Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Ibu Manusu yang sudah coba bergabung ya. Selamat malam ya Yuli, sapa buat yang lagi bertugas di malam hari ini di Polres Bovendigul di Kodim 1711. Dan yang saat ini ada di Kodim 1711 di rumah sakit para medis, para pendengar yang ada di rumah juga semuanya selamat malam ya, selamat menikmati suasana malam hari ini dengan keluarga tercinta ataupun bersama rekan-rekan Anda.

Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan ya, satu lagu terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk dalam acara Musik Keperaduan.

0: Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Dikul. Selanjutnya dengan lagu-lagu dalam acara Musik Peraduan.

pagi pendengar, pukul 23 lebih 13 menit ya. Selamat malam untuk semua para pendengar. Malam hari ini yang saat ini lagi nongkrong, lagi santai, atau saat ini lagi kumpul dengan orang-orang tercinta ya. Semoga ya lagu-lagu yang akan kami hadirkan dapat menemani suasana malam hari Anda. Ya pendengar di 0811 4954 333, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di malam hari ini boleh ya. Kami nantikan di acara musik kepraduan.

0: Okay, selamat malam ya dimanapun Anda berada. Sudah ada penelpon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kakak Tias. Apa kabar?
1: Bisa langsung tembak ya.
0: Lagu apa?
1: Bisa langsung tembak ya.
0: Ili kurang dengar nih. Ya, halo.
1: Ya, selamat malam, Kaduan, Mbak Yuli.
0: Jangan gas juga, Pele.
1: Habis Mbak Yuli bilang tidak dengar lagi jadi.
0: Itu lagi, Yuli tidak dengar.
1: Aduh, ambil bor baru, bor.
0: Pelingnya kapot. Aduh, iya.
1: Yang masuk jalur siapa?
0: Untuk musik kepraduan belum ada.
1: Oh ya?
0: Mungkin sudah tidur semua ke apa ya?
1: Tidak tahu nih. Capek nih. Oke, Kak Tias mau salam saja buat semua pendengar LRI. Mana saja berada? Di Sabang yang Merauke dari Asam Besit. Semuanya selamat malam dan mendengar lagu ini. Oke, katanya semua minta lagu dulu.
0: Iya, boleh.
1: Dari Demercis. Ada lagi.
0: Baik.
1: Salam buat semua saja di kota Bopenigur 12 distrik.
0: Mau minta lagu apa tadi?
1: Dari Demercis.
0: Demercis, judulnya?
1: Tiada lagi.
0: Tiada lagi, baik.
1: Iya, tiada lagi.
0: Iya.
1: Oke, itu saja Mbak Yuli. Selamat bertugas, hati-hati ya. Pulang, jangan balap-balap lagi. Kita berpagar lagi.
0: Iya. Terima kasih Kakak Tia, selamat bergabung ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, lagu yang sudah di request ya, semoga dapat menghibur menemani pendengar di malam hari ini, punyanya Demercis, Tiada Lagi.

0: Baik, saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya, Cinta Kita, dan juga ada tiada lagi punyanya The Mercies sudah menghantar kita ke menit 34 dari pukul 23. Ya, selamat malam pendengar. Ili mau menyapa juga buat yang ada di kilometer 3 Perumahan Pegawai, para pendengar yang lagi ada di pintu 5, pintu 7. Semuanya selamat malam. Dan iya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Kembali lagi.
0: Oke, kembali lagi. Baik.
1: Pak Tias, mau salam dulu.
0: Boleh.
1: Pak Tias, mau salam buat penyemar ini tahun 97 punya. Bu Neles, selamat malam Bu Neles, lagi monitor kan. Bu Andres di Jayapura, selamat malam, lagi monitor kan. Buat Mama Fani di Jayapura, selamat malam. Bu Farida, Bu Utri, selamat malam. Pokoknya penggemar RRI Boven Digul, selamat malam. Yang lagi monitor, Asiki, Boropo, Mugitana, Boma, Kou, dan di rumah Friwage, semuanya selamat malam. Yuli?
0: Aku dari Mito Talahatu. Judulnya?
1: Judulnya Hati Yang Salah.
0: Hati yang?
1: Hati yang salah.
0: Oke, hati. Hati yang salah, baik.
1: Nanti Mbak Yuli perbaiki hati salah. Oke, itu sudah Mbak Yuli.
0: Terima kasih Kakak Tia, selamat bergabung.

Baik, saudara pendengar, pukul 23.48 menit kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini. Buat para pendengar yang ada di sepanjang jalan Trans Papua yang saat ini masih santai atau masih melakukan aktivitas ya, kumpul ataupun juga yang sudah pada mau beristirahat, yang sudah pada mau tidur ya, selamat malam saja untuk Anda pendengar. Baik, di 0811 4954 333 buat pendengar setia yang mau bergabung.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini bersama kami yang bertugas. Lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda pendengar. Masih sayang si yang sudah menemani Anda pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Semoga mimpi yang indah dan dapat menyambut hari esok dengan penuh semangat yang baru.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Bo Vendigo, dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Radio Republik Indonesia, Bo Vendigo akan kembali di udara esok hari. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bo Vendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: Pancasila. Panca means five.
1: Pohon sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila. Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo. Pagi ini saya Indah dari Saudara kembali menemani suasana pagi hari Anda. Mengudara tepat pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Sekaligus untuk edisi sekarang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat hari Minggu untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Lagu-lagu rohani kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda, saudara, hingga nanti pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Saudara pendengar, pukul 5.24 menit waktu Indonesia Timur. Di Gol Pagi masih menemani suasana pagi hari Anda ya. Sekaligus menemani akhir pekan Anda di hari ini Minggu 21 Juni 2026. Teman-teman rohani, saudara, masih kami hadirkan menemani ruang dengan Anda di pukul 6.30 menit. Kami hadirkan warta berita daerah sepekan yang dirangkum selama kurang lebih seminggu ya, dari hari Senin hingga hari ini Minggu. Selepas itu, saudara pendengar, kami hadirkan warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selepas itu, informasi dan hiburan kami hadirkan di pukul 8, sekaligus kami hadirkan info cuaca disampaikan langsung salah satu prakirawan dari BMKG, dan dilanjutkan dengan silang ibadah Minggu ya di hari ini, Minggu 21 Juni 2026.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Saudara, selamat pagi untuk Anda semua yang baru terbangun pagi ini ya. Pukul 5 lebih 43 menit tanda waktu di studio pagi ini. 43 menit sudah lagu-lagu rohani menemani suasana pagi hari Anda ya. Di hari ini, hari Minggu juga, mungkin beberapa rencana Anda ingin menghabiskan akhir pekan di mana? Selamat pagi dan tentunya persiapan lebih awal dan hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Mengingat juga cuaca Bovendigul pagi ini nanti di pukul 8 ya, disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG seperti apa perakiran cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Kemudian untuk Anda juga saudara pendengar yang ada di pemancar lewat Roku 97,5 FM, selamat pagi pendengar yang ada di sana. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda pagi ini? Dan untuk Anda pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi Pak Cemace, Bapak Mama semua ya, yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Dan juga untuk Anda yang juga pagi ini sudah mengais rezeki ya, selamat pagi.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Kadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pro 1, kanal inspirasi.
3: Saudara Pro 1 RRI Wovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5:57 waktu Indonesia Timur. Wovendigul pagi masih meremani suasana pagi hari Anda ya. Di pagi hari ini juga saudara pendengar, nanti di pukul 8 ya, kita akan ikuti silang ibadah minggu terjadwal di hari ini, Minggu 21 Juni dari Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu rohani sudah mendengar di pukul 6, kami cukupkan dulu, nanti dilanjutkan setelah warta berita sentral. Selepas itu di pukul 6:30 ya, ada warta berita daerah sepekan, dan dilanjutkan dengan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7. Selamat pagi untuk Anda semua pagi ini, saudara yang mungkin sudah supir-supir angkut juga pagi ini ya, yang juga sudah mulai mencari penumpang pagi ini. Selamat pagi ya, hati-hati dalam perjalanan.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada sih, ada nih.
0: Elsa, baru putri bawa tas.
1: Ini kantong plastik tuh.
0: Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Aku tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tuh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau pi berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya sudah, mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah begitu.
1: Selamat jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul.
4: Semua terserah padam.
5: Aduh, Pace, kok pikirku suara bagus kan? Kok tunggu.
0: Pace, woi, Pace.
6: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan suara yang bagus ini, Kak?
5: Aduh, Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
6: Kas tinggal ah, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumah nih, Kak?
5: Iya, kok sulupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh?
6: Hmm.
5: Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu, tuh.
6: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Saudara Anda masih mendengarkan Mopne Gol Pagi, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Lagu-lagu pilihan pagi ini ya, menemani beragam aktivitas Anda yang lagi sibuk-sibuk di dapur pagi ini ya. Atau Anda yang juga lagi mempersiapkan sarapan Anda, selamat pagi untuk Anda semua saudara. Di pukul 6 lebih 30 menit ya, kami hadirkan warta berita daerah sepekan di pagi hari ini.

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Victory!
2: Asik, menang lagi.
3: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
2: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
3: Kalau begitu begini Yosepe, daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
2: Dengar. Ya sudah Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Menyapa Anda pagi ini umat Kristiani ya, di hari Minggu yang lagi bersiap-siap untuk menjalankan ibadah Minggu ya pagi ini. Nanti kita akan ikuti silang ibadah Minggu live ya, ataupun siaran langsung dari gereja saudara pendengar ya, di hari ini Minggu 21 Juni dari gereja paroki Hati Kudus Tanah Merah. Kurang lebih 10 menit lagi ya, akan kami hadirkan warta berita sepekan pagi ini. Untuk Anda pagi ini saudara yang baru terbangun, Bapak Dikul pagi, menemani suasana pagi hari Anda. Selamat berakhir pekan dan selamat

0: Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Kenapa? Kok pasti uang 5.000 dulu,
2: saya baru keluar lagi, kamu belum minta uang ini, dari uang yang lebih ada.
1: Aku kasih saya 50.000 sudah, daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
3: Pep, tidak boleh begitu, kalian mabuk baru palang-palang orang minta uang itu stop sudah.
1: Kok mau apa?
3: Tak larang toh, kamu hanya bikin malu, saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
4: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya, bicara apa itu yang luar kamu tuh?
1: Macet, pele, lapar, mana nasi ini?
5: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
1: Nasi mana?
5: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
2: Kenapa ribut-ribut ini?
5: Aduh bapak, pace ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi baru kasih pica. Barang-barang ini.
2: Enggak. Kenapa kok mabuk baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
1: Jangan nasihat, saya mau mabuk itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
5: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham Paci. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga. Itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau, kau harus bisa hargai kau diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu Pace, dengar baik-baik.
6: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu. Anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
5: Ko jaga sa jaga ko. Mari kita jaga Bopendigul.

Sudah pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, kami cukupkan teman-teman pilihan pagi ini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi selama seminggu yang dirangkum dalam penyampaian warta berita sepekan pagi ini.

tepat pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026, Warta Berita selengkapnya dibacakan Indah Dari.

0: Saudara dimanapun Anda berada pagi ini, kami awali berita pertama terkait dengan pelaku pembakaran gedung sekolah, barak medis, dan dua unit rumah warga di wilayah distrik Manggelum berasal dari kelompok pimpinan Dejan Heluka. Laporan disampaikan langsung Yohanes Degoden.
1: Pernyataan penyampaian pelaku pembakaran serta teror terhadap masyarakat Manggelum 31 Mei hingga 1 Juni 2026 lalu itu berasal dari kelompok kriminal bersenjata, kelompok pimpinan Dejan Heluka. Hal ini disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian saat hadir dalam Zoom Live RRI. Menurutnya, dari hasil informasi dan juga pengakuan yang sudah disampaikan pihak Dejan Heluka, bahwa mereka telah mengklaim melakukan pembakaran di wilayah Manggelum.
2: Saya sebut saja dan sudah diakui oleh kelompok mereka, yaitu kelompok 3 huruf atau kita kenal dengan OPM yang masuk ke wilayah Manggelum yang dipimpin oleh Dejan Heluka. Sebetulnya dari pihak sana juga sudah mengklarifikasi, mereka lah yang melakukan tindakan seperti itu untuk merugikan banyak masyarakat. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres juga, sudah jelas bahwa ini semua diawali karena tambang ilegal.
1: Dandim mengajak kepada seluruh masyarakat Bovendigul yang ada di wilayah distrik, apabila ada orang-orang baru yang mencurigakan, dapat segera menyampaikan kepada pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Bovendigul dari berbagai bentuk ancaman apapun, sehingga masyarakat boleh beraktivitas dengan aman dan juga proses belajar mengajar di sekolah serta pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyalurkan beras untuk warga Kampung Manggelum yang terdampak musibah. Selengkapnya disampaikan Thomas Jamlean.
3: Sulit yang dialami warga Kampung Manggelum, Distrik Manggelum, uluran tangan pemerintah hadir membawa sedikit ketenangan melalui program penanganan kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang terdampak musibah sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi pesan bahwa warga tidak menghadapi kondisi sulit tersebut sendirian. Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah daerah guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi setelah musibah yang terjadi beberapa waktu lalu.
4: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja, Dinas Sosial juga ada. Dinas Sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya, tadi. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti itu memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
3: Di balik tumpukan karung beras yang disalurkan, tersimpan harapan agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih tenang sambil perlahan bangkit dari situasi yang dihadapi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, bantuan yang disalurkan melalui program kerawanan pangan tersebut menyasar 72 penerima manfaat. Total bantuan yang diberikan mencapai 144 karung beras. Untuk memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran, penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penanganan pasca musibah. Sementara tahap kedua direncanakan dilakukan dengan pengantaran langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelum agar seluruh warga penerima dapat menerima bantuan sesuai kebutuhan.
5: Tahun ini tuh ada di Kampung Manggelum 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap. Tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana, sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tetapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Manggelum.
3: Program penanganan kerawanan pangan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi warga yang terdampak kondisi darurat. Bagi masyarakat Kampung Magelum, bantuan yang datang mungkin tidak menghapus seluruh kesulitan yang ada. Namun di saat kebutuhan menjadi semakin mendesak, perhatian dan kehadiran pemerintah menjadi pengingat bahwa proses pemulihan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang nyata. Thomas Yamblean Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Diskoperindo Bovendigul menggelar sosialisasi dan fasilitas kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM orang asli Papua. Selengkapnya disampaikan langsung Agustina Yuniarsi.
6: Bupati Bovendigul Roni Omba memberikan sambutan resmi dalam kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah orang asli Papua. Kegiatan yang didanai melalui anggaran otonomi khusus tahun 2026 ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha, sebagian besar diantaranya adalah kaum ibu yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah, Rabu 17 Juni 2026. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa UMKM merupakan pilar utama penggerak perekonomian daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi angka pengangguran, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa selama ini banyak pelaku usaha, terutama dari kalangan orang asli Papua, masih menghadapi kendala utama, yakni kurangnya pemahaman dan kesulitan mengurus legalitas usaha. Padahal perizinan yang sah memberikan banyak manfaat, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan pembeli, membuka akses pinjaman modal, serta memungkinkan pelaku usaha mengikuti program bantuan pemerintah dan menjalin kemitraan yang lebih luas.
7: Kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para pelaku usaha atau UMKM dalam memahami proses perizinan usaha, khususnya melalui sistem pelayanan yang saat ini semakin mudah, cepat, dan transparan.
6: Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya legalitas sekaligus memberikan panduan praktis cara membuat nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS RBA yang kini semakin mudah dan cepat. Atas nama pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati mengapresiasi semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan sosialisasi tersebut. Ia berharap sosialisasi ini bukan sekedar seremoni, melainkan memberikan dampak nyata. Berharap ada peningkatan pemahaman bukan hanya diadakan berulang kali tanpa hasil. Zaman terus berkembang, usaha yang ingin maju harus mengikuti aturan yang berlaku. Tanpa dokumen lengkap, peluang mendapatkan bantuan, pinjaman, atau memperluas pasar akan tertutup. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah sepekan pagi ini. Produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Bupati Roni Omba mengajak aparatur sipil negara dan pimpinan OPD untuk mendukung sensus ekonomi 2026. Kita ikuti selengkapnya disampaikan Septiani Nurjana.
8: Bupati Bovendigul Roni Omba mengajak seluruh aparatur sipil negara dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya menyukseskan kegiatan pendataan ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut Bupati, data ekonomi yang akurat menjadi salah satu kunci utama dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Roni Omba meminta agar setiap ASN dan kepala OPD dapat menerima petugas sensus yang datang ke rumah maupun tempat kerja dengan baik. Selain itu, ia juga menghimbau agar informasi yang diberikan kepada petugas sensus disampaikan secara benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
9: Kita punya khusus kepada ASN dan juga pimpinan OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Harapan saya selaku Bupati Bovendigul menyampaikan kepada ASN dan pimpinan OPD ketika petugas sensus ekonomi datang ke rumah kami berharap dapat diterima dan memberikan data yang akurat. Kita harus saling support, bersinergi dan bekerja sama untuk data ekonomi kita di tahun 2026 yang lebih baik.
8: Bupati menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan daerah. Semakin akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula program dan kebijakan yang dapat dirancang pemerintah untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif semua pihak, diharapkan sensus ini mampu menghasilkan data ekonomi yang berkualitas guna mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Sekda Bovendigul mengajak masyarakat mendukung investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Laporan disampaikan, kita simak Imam Komarudin.
10: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di kabupaten.
11: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
12: Nah, kita perlu kerja dulu, buktikan dulu. Jadi jangan selalu main tolak baru tuntut pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau umpamanya potensi kita kelola.
11: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asik FM. Peristiwa yang menimpa masyarakat Manggelum perlu penyelesaian adat dan budaya guna menghindari konflik berkepanjangan. Kita simak kembali disampaikan langsung Yohanes Degoden.
13: Peristiwa di bulan Juni 2026 yang terjadi di wilayah distrik Manggelum menjadi satu catatan kelam yang perlu disikapi baik semua pihak. Pemerintah harus hadir bersama masyarakat dalam melihat perkembangan yang ada. Selain itu, aparat keamanan juga wajib hadir memberikan rasa aman. Namun dalam memberikan rasa aman, tentunya lebih dikedepankan adat dan budaya, sehingga memiliki satu pemahaman yang baik menghindari konflik berkepanjangan. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua Solidaritas Pengungsi Manggelum, Bernard Waruma.
14: Perlu dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah, satu, dialog adat adalah jalan keluar yang tidak bisa digantikan. Aparat keamanan bisa mengamankan wilayah, tetapi hanya tokoh adat dan kearifan lokal yang bisa memulihkan rasa aman psikologis, dan pemuda harus menghormati dan melibatkan lembaga adat dalam setiap proses penyelesaian konflik atau pemulihan secara krisis. Solusi teknis dari pemerintah pusat seringkali gagal karena mengabaikan konteks budaya.
13: Bernard Warumab secara tegas mengajak kepada seluruh pemuda. Pemuda Papua harus cerdas dalam berpolitik. sampaikan aspirasi secara baik melalui surat resmi dan terstruktur. Karena kemarahan yang tidak terarah seperti yang terjadi di wilayah Menggelum hanya akan melukai sesama anak Papua.
14: Pemuda Papua harus cerdas berpolitik, sampaikan aspirasi melalui surat resmi, audiensi terstruktur, dan advokasi berbasis data. Kemarahan yang tidak terarah hanya akan melukai sesama orang asli Papua.
13: Sebagai masyarakat dan tokoh pemuda Menggelum, ia menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah, Polres Bovendigul, Kodim 1711, Satgas Yonif 126 Kalat Sakti, dan Batalion Yonif TP 803 KYK yang sudah membantu melihat masyarakat Menggelum selama pengungsian, sehingga mereka kembali pulang ke kampung halamannya. Ini semua berkat kerja bersama untuk memberikan rasa aman yang baik untuk masyarakat dan negara hadir untuk masyarakat itu. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu Puskesmas Tanah Merah siap bertransformasi menjadi BLUD. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
15: Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Merah menyatakan kesiapannya untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Puskesmas Tanah Merah, Dr. Herlina, mengungkapkan berbagai persiapan telah dilakukan termasuk pembentukan tim khusus untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen Puskesmas Tanah Merah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat.
16: Ya, jadi kami sudah membentuk tim untuk persiapan Puskesmas Tanah Merah menjadi BLUD. Kami mempersiapkan administrasinya, persyaratannya, ya, agar mendapat dukungan dari Pemda. Karena Puskesmas kalau sudah berubah menjadi BLUD itu sangat-sangat menguntungkan, bukan untuk kami para nakes di Puskesmas, tetapi untuk masyarakat.
15: Ia menjelaskan status BLUD akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dr. Herlina berharap proses perubahan status tersebut dapat segera terrealisasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program ASRI dinilai tidak berjalan optimal, warga dan komunitas lingkungan mendorong organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kerja nyata. Laporan disampaikan Thomas Jamlean.
17: Program ASRI menjadi salah satu gerakan nasional yang digagas Presiden guna mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, tertata, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Program ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah secara terpadu, penataan ruang pemukiman, serta membangun budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya di daerah, program tersebut dinilai kurang berjalan secara maksimal lagi. Santi, salah satu warga Tanah Merah, menilai semangat awal program ASRI mulai berkurang dan belum lagi terlihat konsisten di lapangan. Menurutnya masih terdapat sejumlah titik fasilitas publik yang kurang mendapat perhatian, seperti halnya pembatas jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah untuk dirawat dan dibersihkan.
18: Sehingga taman-taman ini dampaknya tuh ini kecil saja, Mbak. Di depan mata loh, taman di tengah jalan raya yang Bovendigul berantakan, masa bunga yang kayak seperti singkong di tengah jalan. Tidak ada estetikanya, kata lo. Saya lihat di hampir di semua itu ada dapat bunga, bunga bagaimana itu di tengah itu seperti ada ketela.
17: Sementara itu, Ketua Kelompok Peduli Lingkungan Ambonggo, Damianus Kakerok, menegaskan keberhasilan program ASRI sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, khususnya organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana di daerah. Menurut Damianus, diperlukan langkah nyata dan pengawasan yang konsisten agar tujuan program dapat tercapai.
19: Mungkin pertama kali saja yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu, ya sangat disayangkan sikap pemerintah untuk melihat instruksi Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, untuk di seluruh Indonesia secara nasional ini. Kami merasa bahwa Kabupaten Bovendigul ini belum semaksimal yang dilakukan oleh Kabupaten. Tapi kami dari kelompok masyarakat atau komunitas anak-anak Ambongo peduli sampah, 6 tahun kami peduli sebelum ada program dari Bapak Presiden.
17: Damianus juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Karena menciptakan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Humas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Anda masih menyimak Warta Berita Daerah sepekan pagi ini. BPS optimis pendataan usaha besar dan menengah di Sensus Ekonomi 2026 akan terampung tepat waktu. Berikut disampaikan kembali, Septianing Nurjana.
8: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimis pelaksanaan pendataan usaha besar dan usaha menengah dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 dapat diselesaikan sesuai target sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 29 Juni 2026. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan saat ini terdapat 28 unit usaha besar yang menjadi sasaran pendataan. Usaha-usaha tersebut meliputi perusahaan, usaha dagang, perbankan, hingga perusahaan penyedia layanan listrik. Ia menjelaskan bahwa metode pendataan untuk usaha besar dan usaha menengah berbeda dengan usaha mikro dan kecil. Untuk usaha mikro dan kecil, pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas melalui metode door-to-door karena sebagian besar pelaku usaha berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sementara itu, usaha menengah dan usaha besar diberikan fasilitas pengisian data secara mandiri melalui aplikasi Cawi. BPS mengirimkan tautan pengisian melalui surat elektronik kepada masing-masing perusahaan untuk kemudian diisi secara online.
20: Ya, mereka akan kita melakukan email blast, jadi linknya itu nanti mereka pengisiannya mandiri. Nah, biasanya pengisian mandirinya ini karena mungkin belum tahu step by step-nya, jadi kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini yang namanya ngisi bareng. Beberapa waktu lalu sudah kita isi bareng di 14 UB dan UM. Harapan kami dari 28 itu semuanya bisa mengisi. Namun karena data deadline-nya sampai tanggal 29 Juni 2026, saya masih positif sekali itu bisa kita selesaikan.
8: Menurut Novita, BPS juga telah menggelar kegiatan pendampingan yang dikenal dengan istilah ngisi bareng guna membantu pelaku usaha memahami langkah-langkah pengisian data sensus ekonomi secara benar dan lengkap. Melalui pendampingan tersebut, pihaknya berharap seluruh usaha besar dan usaha menengah yang menjadi target pendataan dapat menyelesaikan pengisian data sebelum tenggat waktu berakhir. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam penyampaian Warta Berita sepekan edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saudara, pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur ya. Demikian penyampaian warta berita sepekan pagi ini. Sejumlah informasi yang Anda simak pagi ini, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pagi ini juga sudah mendengar sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: kamu kasih. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan tembang pilihan pagi ini. Warta Berita Sentral kami udarakan dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobbey hingga Cody Gakpo membawa di oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitoli Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitoli Uri, serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitoli Uri, dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 077279 Siova Banua, Kecamatan Tuimberua.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabang Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
3: Penerapan dan sebelum kita menyampaikan pemerintah sudah tahu, apalagi dengan visual langsung, kita berharap dan semakin kita terima kasih
1: Bupati menyebutkan Nias Utara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Sitoli, saya reporter Muniali Harefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jin dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat, Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
5: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi katakan jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
4: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
6: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
4: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu di alun-alun kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Karnila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
9: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
8: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
10: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
8: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori kesetaraan gender dan perlindungan anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
12: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori kesetaraan gender dan perlindungan anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh, juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
12: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award 2026.
13: Tentu penghargaan ini diberikan oleh IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
12: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
14: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
15: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
16: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
17: Orang yang sekarang kita perbakan itu benar nggak sih Pak? Sampai sana apa Pak?
15: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
18: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
19: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia kedepannya, jadi pemerintah itu ingin bantu nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
18: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
20: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di PPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
18: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
21: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rafiq Rizwandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
21: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
22: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
21: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
23: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
21: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Minggu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari minggu dengan mendirikan sekolah pada hari minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Inspirasi Indonesia RRI Pro1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dimanapun Anda berada pagi ini saudara, pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Bu Fendigul pagi masih menemani suasana pagi hari Anda ya, selepas warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fendigul pagi. Masih ada saya Ida Dari ya, menemani suasana pagi Anda, menemani akhir pekan Anda, menemani hari Minggu Anda di hari ini 21 Juni 2026. Cukup cerah pagi ini ya, matahari bersinar terang menemani akhir pekan Anda. Beragam aktivitas mungkin yang akan Anda lakukan di hari ini ya. Dan untuk Anda juga pagi ini saudara pendengar yang ingin beraktivitas di luar ruangan, nanti akan kami hadirkan saat lagi ya. Info cuaca disampaikan langsung prakirawan BMK.

0: Satu RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi, pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, kami hadirkan terlebih dahulu info cuaca pagi ini bersama dengan prakirawan. Ada prakirawan Tiar dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Selamat pagi, Prakirawan Tiar. Halo, selamat pagi, Prakirawan Tiar.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat hari Minggu. Bagaimana info cuaca pagi ini? Silakan.
2: Untuk info cuaca pagi ini, pada umumnya akan berkondisi cuaca cerah berawan dengan detail waktu untuk pagi. Kondisi berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan cerah berawan yang berlanjut hingga malam hari. Dan untuk dini hari akan diperkirakan berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar di 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 97%. Serta arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km jam. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
0: Terima kasih, Prakirawan Tia. Selamat pagi. Selamat menjalankan kembali aktivitasnya pagi ini ya. Saudara, itu tadi info cuaca pagi ini ya. Disampaikan langsung ada Prakirawan Tia dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tanah Merah. Pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio pagi ini ya. Di pagi hari ini juga, saudara pendengar ya, kita jelang silang ibadah Minggu di hari ini. Minggu 21 Juni 2026 dari Gereja Pusat Paroki Hati Kudus Tanah Merah, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar ditemani Justin Bieber pagi ini ya dengan Everything Hallelujah. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya menuju tempat ibadah, khususnya umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah minggu di pagi hari ini ya. Di pukul 7 lebih 47 menit sebelumnya sudah kami hadirkan info cuaca sebagai referensi untuk Anda semua, khususnya di hari ini ya, yang ingin beraktivitas ataupun berkegiatan di luar ruangan. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat pagi, selamat hari Minggu ya, macam-macam bapak mama semua. Meskipun cuaca pagi hari ini cukup cerah sudah pendengar ya, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan beragam aktivitas Anda di hari ini ya. Di hari Minggu dengan sekaligus ya akhir pekan, mungkin ada beberapa rencana akan menghabiskan akhir pekan bersama keluarga atau me time ya Anda di hari ini. Hati-hati saja dalam perjalanan Anda. Kemudian untuk Anda juga mungkin sedang dalam perjalanan jauh menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Kembali kami sampaikan cerah Bovendigul ya di hari ini.
1: I love you Lord, for your mercy never fails me.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

kali ini apa ya kak? Jadi bayangan dengan Sidino dari Kapur Supraya Bapak Yesus Kuro Adrian Sidra dengan Supraya Johannes Gambro dan keluarga dalam ini kali ini

tanangkua, moyang mahe watgelut, moyang kukura, moyang watgena, moyang das, moyang mahe dela. Bapak

orang yang melakukan kebaikan dan menyampaikan kebenaran belum tentu diterima baik oleh semua orang. Mereka yang melakukan kebaikan kadang juga mendapat penghinaan, dan yang menyampaikan kebenaran pun bahkan mengalami hal yang sama. Yesus mengingatkan kita bahwa mengikutinya, maka kita harus siap dan kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam Yesus Kristus. Menyadari akan kelemahan dan kerapuhan kita, kembali di awal perayaan ini kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku

selalu saja dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

membuatmu hormat dan kepada namamu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasihmu tidak pernah engkau biarkan berjalan tanpa bimbinganmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.

Yeremia telah mendengar bisikan banyak orang. Kebenaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh, kata mereka. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan

maaf di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuk lagi ke maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah membuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan gambaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia dan karunia

12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas ruang. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

0: Kasi salve.
1: Salve.
0: Pada hari biasa ke-12 di tentunya kita diingatkan kembali akan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Oh, ketika kita melakukan atau memberitakan tentang kebenaran, bukan berarti kita tidak akan mendapat tentang hal-hal yang bertentangan dengan itu, ditolak, difitnah, bahkan tidak disukai. Nabi Yeremia sebagai buktinya, ia mewartakan tentang kebenaran, tapi tidak semua orang mengharapkan itu. Mereka kembali membenci dia, memfitnah dia. Oleh karena itu, kita pun yang mengikutinya dan melakukan hal-hal yang baik pasti tidak terlepas dari itu. Ada gesekan-gesekan yang kita rasakan dalam kehidupan kita hanya karena berbeda pola pikir dan tindakan. Bisa membuat orang jadi bermusuhan, membenci, bahkan sampai hal-hal yang lebih dari itu. Sebelum kita mengalami itu, mereka yang dahulu, para nabi, para rasul, telah mengalami itu. Ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran dan berhadapan dengan situasi seperti itu, pasti kita juga shock.

dinar. Kita sudah pasti muncul kecemasan, ketakutan dalam diri kita untuk melakukan hal yang sama. Tetapi tidak diteguhkan sekaligus dibuatkan dalam Injil bahwa burung pipit yang kecil dan harganya tidak seberapa pun itu ada di bumi karena kehendak Tuhan. Dan semua rambut kita, semua itu terhitung. Menunjukkan bahwa sampai hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, Tuhan memperhatikan. Ia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi mungkin kita yang merasa bahwa saya sendirian. Tuhan membiarkan saya. Sebelum para rasul mereka diutus pergi untuk mewartakan tentang kebenaran, mereka pun diberikan kuasa. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Dengan menerima kuasa-kuasa itu, pasti kita berpikir bahwa mereka akan aman di tempat perutusan. Belum tentu. Mereka pun mengalami hal yang sama, ditolak, dianiaya, bahkan disiksa. Padahal tujuan kedatangan mereka adalah mewartakan tentang kebenaran, menyelamatkan orang, membebaskan orang. Tapi di luar itu, ada orang atau sekelompok yang tidak menyukai. Mereka melihat para rasul sebagai kelompok yang menandingi, yang akan merebut apa yang selama ini mereka kerjakan.

kuasa manusia tidak ada kekuatannya diharapkan kuasa manusia. Sehebat dan sebanyak apapun tantangan yang dialami oleh para rasul, mereka tidak mundur. Bahkan mungkin juga nyawa akan menjadi taruhannya, tetapi mereka tetap maju mewartakan kebenaran. Kita sekarang adalah saksi-saksinya. Dimanapun kita berada, kita lewat tutur kata, tindakan atau karya-karya kita. Terkadang kita mendapat pujian, disukai, disenangi. Tetapi orang itu ada yang membenci, tidak menyukai, bahkan menyusun rencana-rencana bagaimana menjatuhkan kita. Bisikan-bisikan itu bukan hanya terjadi di dunia kerja, tempat tinggal, tetapi dalam lingkup kita pun, hidup menggereja muka. Entah itu umat dengan umat, umat dengan para pemimpin, atau para pemimpin dengan pemimpin, semua kita mengalami hal yang sama. Dan itu terjadi karena beda pola pikir dan tujuan. Tidak saling memahami atau mengerti, makanya terjadi gesekan. Hal-hal itu wajar dan normal terjadi sebagai manusia. Tetapi apakah dengan situasi-situasi begitu membuat kita untuk menjauh atau tidak kreatif, tidak lagi bergabung untuk melakukan kebaikan? Situasi-situasi seperti ini yang kita alami hendaknya membuat kita lebih inovatif. Kita tentunya tidak akan aman selagi kita masih tinggal di dunia, hidup bersama orang lain. Kecuali kalau tinggal sendiri di dusun, itu pasti aman. Tidak ada kesehatan, tidak ada beda berpikir ataupun tujuan. Sendiri yang lurus. Tapi selagi masih makhluk sosial dan tinggal bersama orang lain, maka pasti akan terjadi. Membuat kita menghadapi situasi-situasi tersebut dan terus mengimani atau setia kepada Tuhan, atau ketika kita melakukan kebaikan dan

kita, ia menyertai, melindungi dan memampukan kita. Oleh karena itu, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bersandarlah padanya, maka pasti kita akan mampu. Allah memberkati kita sekali.

Semoga para gereja tidak berkecil hati menghadapi segala masalah berkaitan dengan tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi bangsa kita

serta martabat manusia. Marilah berdoa. Bagi mereka yang sakit dan menderita serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa,

atau fatalisme. Dan semoga kita kasih kepada mereka. Marilah berdoa. Tuhan kami

Syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas terkabulnya permohonan melalui dua novena Pentakosta dan hati kudus Yesus, serta mohon istirahat kekal bagi arwah Agatha Hingiwada, Sylvester Iliwada, Dominicus Bosowada, Christianus Mua, Bernardus Benbau, Moyang Simon Selung, Nenek Veronica Hale, Bernardus Don Bosco, serta keluarga Tukan dan Wadah yang sudah dipanggil Tuhan. Semoga Allah Bapa di surga mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, menyambut mereka berbahagia dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan pesiarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan liturgi Ekaristi persiapan persembahan.

Kurban silih dan pujian kami ini, semoga dayanya memurnikan kami, agar kami layak mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru.

Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup Agung kami, Petrus Canisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan bersamamu. Kita saling memberikan salam damai.

0: Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabarlah saja.
1: Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut melindungi kita dan menghantar kita sampai hidup yang kekal.